0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos pagi hari ini di Suara Serunya ditemenin sama Jill dulu ya.
1: Saat pagi semuanya. Jangan dong, ini suara aja mah susah banget. Ini aku baru banget loh meninggalkan studio ini. Sekarang aku udah ada di sini lagi.
0: Iya kan, tapi duitnya kenceng, Bu.
1: Kenapa? Amin. Enggak, ntar sore aku.
0: Ya kan dapat duit bayar kan?
1: Enggak, di sini atas keikhlasan aja.
0: Lu itu?
1: Gak ada pamrih gue anaknya.
0: Oh, lu siarannya per jam atau per bulan sih?
1: Gue dihitungnya per kabisat. Jadi
0: per kabisat hanya 4 tahun sekali dong lu dibayar.
1: Aja. Gua mah terserah dihitungnya, kalaupun di sini juga sebagai tanda jasa, I'm happy.
0: Eh, gile.
1: Anaknya emang sehambar
0: ya,
1: itu gue.
0: Bener ya? Mm-mm. Butika catat ya, Butika ya.
1: Mana lagi denger lagi? Heran.
0: Oke, seperti biasa nih, Jill. Biar. Kalau pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 waktunya request.
1: Oke.
0: Okay. Nah, biasanya requestnya itu based on the day.
1: Best on the day.
0: Iya. Berarti gitu. Jadi ini, hari ini hari apa gitu.
1: Misalnya. Oh, oke. Okay. Sebenarnya kan ini hari Kamis manis
0: hari
1: ya.
0: Hari Kamis manis. Biasanya ada misalnya hari PMI.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Berarti requestnya gitu. Tuh yang berhubungan ya. Dengan dedikasi.
2: Kepedulian.
0: Iya, kepedulian.
1: Ya, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Misalnya hari kooperasi. Misalnya ya.
0: Atau hari selingkuh.
1: Oh, enggak. Itu kalo, emang ada hari-hari tertentu.
2: Itu enggak ada. Kalau itu enggak ada. Kalau hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi
1: kita enggak mau balik yang ke sebelumnya kita aja. Oh, enggak.
2: Enggak. Okay. Ya kalau selingkuh kayaknya enggak ada hari, enggak ada jamnya,
1: iya
2: kapan
1: bisa,
2: aja bisa gitu.
1: Iya. 365 hari dalam setahun sih bisa diulang-ulang itu sih.
0: Iya kan? Hari ini hari pencegahan bunuh diri sedunia.
2: Iya.
0: Ada.
2: Iya,
0: bertanya nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk apa dicanangkan hari ini nggak sih?
2: Itu dia.
1: Untuk mencegah bunuh diri sedunia. Gue hanya mengulang aja sih.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi misalnya pencegah bunuh dirinya, penyebabnya dipecat dari pekerjaan.
2: Dipecat dari pekerjaan.
0: Kalau di Jepang sering terjadi, Pak.
2: Oh, bener. Okay. Di Jepang banyak.
0: Kalau di Indonesia biasanya ditinggal cinta, Pak.
2: Ditinggal cinta.
1: Bisa jadi
0: bunuh
1: sih seperti
0: diri.
1: Itu.
2: Tiba-tiba.
1: Iya.
2: Udah di punya pasangan baru gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Dijanjikan sehidup semati.
0: Tiba-tiba.
1: Apa dia?
0: Kalau misalnya tiba-tiba ketahuan calon pasangannya ini kasus penipuan.
1: Oke, itu juga masuk.
0: Mana si Ibu enggak denger ya?
1: Wah. Ini gimana ini arahnya? Enggak kayaknya.
2: Jadi lu ngerasa tertipu.
0: Dia.
2: Oh, dia.
1: Oh, dia yang menipu.
0: Oh. Dia kan
1: menipu lo.
0: Putus karena itu.
2: Iya.
0: Lu benar enggak tahu?
1: Enggak tahu.
2: Habis ini ceritain nih.
0: Apa? Enggak ada gua ceritain. Jadi hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Kira-kira lagu request lagu apa yang cocok?
2: Wah. Kalau menurut gua lagu yang mencegah kayak yang menghibur orang-orang yang lagi stres ini gitu.
0: Itu lu.
2: Itu gua.
0: Kalau gua malah request lagu yang benar-benar bawa bunuh diri.
1: Maksudnya?
0: Contoh. Cinta ini membunuhku.
2: Okay.
0: The Massive. Itu kan benar-benar yang kayak ini lagu orang kayak mau bunuh diri nih.
1: Oke. Okay.
2: Bisa.
1: Walaupun sebenarnya balik-baliknya lagi ke cinta lagi.
0: Iya sih, benar, cinta lagi.
1: Jadi
0: lu yang mana? Jill, gua atau Buluk?
1: Lu sih. Biar kita baliknya ke cinta lagi.
0: Itu.
1: Udahlah, gak usah dibawa ke positif gitu loh. Bukannya bukan masalahnya, cuman kayaknya ya memang ya namanya juga fall out of love gitu kan.
0: Deal ya, lagu yang menyayat-nyayat hati.
1: Iya.
2: Menyayat hati ya.
1: Itu dia.
0: Membunuh gitu.
1: Itu dia. Aku takut deh.
0: Silakan sahabat suara, kamu request lagu-lagu yang mungkin menurut kamu ini menyayat hati banget sampai aduh bunuh diri nih lama-lama gua nih.
1: Hati-hati.
0: Kirim request kamu ke 0816 1141 1014 gas.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Amin, amin. Dimulai Kamis manis dengan Kinos yang face ya. Apalagi ini.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Papa Nos. Eh ada Madam Jill.
4: Yes.
3: Selamat pagi para sahabat suara aku dari Uci
4: Alfar. Pagi Uci Alfar. Jadi okay. Dia kalau pagi itu selalu bilang adalah Uci Alfar. Karena dia selalu menuju kantor itu dengan Alfar. Alfar
3: wow.
4: Umum ya.
3: Oh Alfar umum. Aku suka yang congkak-congkak gini ya.
4: Harus terbiasa ria ya.
3: Iya itulah gak apa-apa lah sekali-sekali. Liodra yang pesan terakhir. Ya ampun, salam buat Ibun, cepet sehat, The Queen.
4: The Queen of WC katanya.
3: Itu?
4: Karena dia bolak-balik ke boker.
3: Tapi itu salah satu kekayaan dalam hidup loh. Kalau lo terbiasa dan gampang boker tuh.
4: Iya, itu
3: menyenangkan loh.
4: A gift.
3: It's a gift loh.
4: Jadi kalau sahabat suara banyak yang nanya, Kak Gina kok gak tua-tua, awet muda segala macam. Kuncinya apa? Berak.
3: Oh,
4: serius?
3: Gitu. Oh gitu.
4: Serius, berak.
3: Simple banget ya. Gue perlu belajar banyak tuh. Bukan cuma intonasi tapi perberakan yang mesti gue
4: baca. Yuk kita berak dulu ya, yuk.
3: Belajar.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Seru di pagi hari.

0: Nangis gak lo? Nangis gak lo dengerin gini pagi-pagi?
1: Nangis. Nangis kepikiran lah.
2: Ini kan hari pencegahan.
1: Iya.
2: Bunuh diri.
0: Iya.
2: Muterin lagu-lagu yang bikin orang makin tersayat
0: tuh. Tapi gini loh Pak. Fun fact-nya kalau buat gue ya. Kalau gue lagi down banget. Yes. Lagi gue patah hati.
1: Yes.
0: Atau lagi kesel segala macam. Gue gak butuh temen-temen gue malah nge-grab gue yang kayak. Udah Nos, udahlah. Ntar diganti yang lebih baik gitu. Enggak, gue butuh teman-teman gue yang kampret. Gue butuh justru temennya. Ah, mampus lo. Nah. Gue bilang apa lo? Gue justru butuh temen yang begitu.
1: Itu. Nah, maka dari itu gue nggak ngerti ya, unfortunately atau fortunately, teman-teman gue tuh begitu semua.
0: Circle kayak
1: baru
0: gitu
1: dah gue tuh begitu semua. Nah. Ngapain sih lo? Apaan sih lo gitu? Dan itu benar seperti yang lo bilang, itu membuat kita pada saat kita lagi down banget, kita tuh ngerasa, iya, kenapa gue mesti nangis,
0: kenapa gue
1: mesti cunihin gara-gara nih orang. Tapi yang gue juga percaya adalah kalau lo lagi sakit banget nih, kayak lagi menyayat-nyayat, ada juga yang emang lo harus rasain,
0: mesti lo
1: nikmatin. Ada yang lo mesti dalemin dikit, asal jangan berlarut-larut.
0: Betul, biar lo terlatih juga sih. Kalau kata Drain, terlatih patah hati.
1: Enak ya kita ngomong teori-teori gini, kita memang enak banget loh. Kita
0: bukan apa-apa. Di sini penjahat semua. Udah pernah ngerasain. Jadi buat sahabat suara di luar sana, di saat lo lagi sakit, percayalah nanti bakal ada matahari terbit juga kok.
1: Cakep banget. Kinos bijak. Kinos bijak. Udah sebelum

0: Evan, jalan terus.
1: Ini jalan terus, coy.
0: Iya kan, cocok untuk kasih semangat yang lagi merasa mentok.
1: Ah, betul.
0: Iya, dalam hidup ada beberapa jenis mentok. Ada mentok yang enak, ada mentok yang mau nggak mau.
1: Gua mentok yang enak.
0: Itu sebenarnya yang gua cari.
2: Kenapa? Iya, benar.
1: Tapi mentok yang enak itu harus
2: jadi terusin aja.
1: Biar mentok enak tuh harus yang panjang kan?
0: Oh, tergantung. Iya. Tergantung.
1: Hubungannya harus panjang.
0: Iya sih, benar juga.
1: Biar enak hubungannya.
0: Dan gede.
1: Apanya?
0: Gede.
2: Karena ujungnya menikah kan.
0: Lo harus punya banyak ekspektasi yang besar.
2: Ekspektasinya
0: gitu
2: besar
0: loh
2: untuk kehidupan berikutnya. Oh gitu. Hah? Itu ujungnya
0: kenapa? Enak.
1: Kagak si Ibu, kagak si Jil dipancing dikit.
0: Eh, gua demen ya.
1: Masuk sa Eko.
0: Kenapa?
1: Oke, oke.
3: Kan Jil itu kalau pancing dikit banyak.
0: Iya kan, aku ada dari kata-kata mentok.
1: Fokus, bunuh diri. Fokus, bunuh diri. Fokusnya hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia ya.
0: Baik.
1: Jadi yang panjang sama yang gede, Jil.
0: Ini tadi
1: tanggal pagi.
0: Halo, request dong tuh lagunya Pupus untuk semua pejuang keluarga. Jangan pupus harapan, tetap semangat, sebentar lagi weekend.
1: Pupus yang gimana sih, Jil?
0: Dewa Kusa.
1: Pakai suara yang suara ngerok boleh nggak?
0: Gak bisa, belum. Kopinya belum terlalu banyak. Nanti semuanya jadi justru malah pengen menyayat-nyayat lebih cepat kalau dengar suara gue. Jangan dong. Kak Gina semoga cepat sehat.
1: Amin. Doain ya. Gas lagi, ada siapa lagi?
2: Mas.
1: Ini dari Indria. Dari Kelapa Gading ya, katanya pengen request lagunya. Gue lagi tersayat-sayat nih, Nos, Jil. Ipang dong, ada yang hilang. Apa sih yang hilang nih? Aku kehilangan karena aku gak pernah di...
0: Wah, lo mah.
1: Diantar-antar kemana-mana. Gak pernah diantar ke salon.
0: Oh, ya.
1: Gak pernah diantar
0: minta
1: ke salon.
0: Minta teman-teman lo yang antar ke salon. Ya, lu langsung banget lo sebut namanya. Ini kan cerita pakai kan nama belakang.
1: Iya. Indri yang minta Indri.
3: Iya, Ibu Indri. Si Indri.
0: Iya. Lu barusan mau bilang Indri.
1: Tapi kedua ya, kalau cewek gak pernah diantar ke salon sama cowoknya. Udah itu mah, udah alamat.
0: Itu tanda ya?
1: Udah tanda. Tanda gak bakal lama hubungan.
0: Itu red flag tuh.
1: Itu udah tanda. Cowok lu punya yang lain.

0: Ya sahabat suara, siapa yang request lagu ini?
1: Ada tadi yang minta,
0: yang kerok,
1: mencari-cari lagu yang menyayat hati. Nita di Tangsel.
0: Nita di Tangsel yang request lagunya Dewa yang Pupus ya.
1: Betul.
0: Langsung kita puterin, emang liriknya sih emang ngebunuh banget sih.
1: Pedih dan menyayat-nyayat hati.
0: Jill, so, fun fact-nya, tanya sama Buluk sama Indra.
2: Apa?
0: Gua tuh paling tidak mengizinkan muterin lagu melo pagi-pagi khususnya jam 7 ke jam 8.
1: Itu dia.
0: Gua paling anti, tapi karena hari ini bertepatan dengan hari mencegah bunuh diri sedunia.
1: Betul.
2: Itu dia.
1: Iya kan?
0: Gunanya apa sih kalau gue boleh tahu?
1: Kalau boleh serius sedikit, menurut gue ini adalah hari yang didedikasikan khusus untuk sebagai awareness, di mana apapun itu kan dalam hidup naik turun ya. Pasti lo berasa ada di atas, kadang-kadang lo juga lagi di dalam jurang. Nah, mungkin dengan hari ini dimunculkan sengaja supaya remind orang-orang yang mungkin memiliki suicidal thoughts atau pemikiran-pemikiran bunuh diri untuk ayo sebelum lo melakukan apapun itu yang akan lo lakukan, balik dulu yuk ke diri lo sendiri.
0: Betul.
1: Lo mungkin kelihatannya sekarang kayak nggak ada ending, nggak ada jalan keluar, tapi kan lo nggak tahu ya.
0: Betul.
1: Satu hari lagi bisa membawa lo ke solusi yang seperti apa.
0: Betul. Dan awareness buat lo, buat kita sahabat suara, sama lingkungan kita.
1: Itu.
0: Kalau di Jepang, di Korea, tinggi pak angka bunuh diri tinggi
1: banget loh.
0: Gara-gara misalnya dibentak sama bos dari kantor, itu bisa pulang bunuh diri.
1: Ngeri.
0: Rockstar, Chester, coba kurang sukses apa Linkin Park?
1: Gua
0: tanya. Atau
1: itu.
0: Mungkin siapa? Dolores?
1: Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan, Cranberries.
3: Kurt Cobain.
1: Kadang-kadang yang lo gak sangka adalah orang-orang yang di depan manusia-manusia lain tuh ketawa-tawa. Robin Williams.
0: Mm-hmm. Sama artis-artis K-pop.
1: Ah itu loh.
0: Pressure-nya dari manajemen tuh kenceng banget.
1: Ingat.
0: Lo tau gak sih kalau artis Korea ya? Itu cara duduk, cara senyum, cara ngomong tuh diatur. Lo tau gak? Kebayang gak?
1: Stres jadinya.
0: Stres banget.
1: Gak bisa jadi diri sendiri.
0: Begitu gak ada ide, gak bisa berkarya lagi, bunuh diri mereka.
1: Itu juga. Yang juga harus diperhatikan kalau yang gue tahu di Jepang dan di Korea adalah orang-orang yang kesepian.
0: Kesepian.
1: Kadang-kadang kita gak, kan tadi yang lo bilang kesepian ini membunuhku. Kadang-kadang kita ngerasa ya udah deh gak apa-apa deh. Gue lagi gak ada temen, ya udah deh gak apa-apa deh.
0: Asli.
1: Gak ada yang bisa ngertiin gue. Tapi loneliness, kesepian, being alone, itu kalau lo udah gak bisa handle, itu rasanya
0: bahaya,
1: sakit banget.
0: Sakit dan bahaya. That's why makanya ada yang namanya sekali lagi hari mencegah bunuh diri sedunia.
1: Betul.
0: Dan kita masih membuka dan membacakan SMS. Anjay SMS.
1: SMS gak tuh.
2: SMS siapa?
1: Gila.
0: Gue siaran sama lu, kenapa jadi tua banget sih, Jil?
1: Gak tau, gue juga gak ngerti hari ini.
0: Padahal kita gak beda jauh juga.
1: Kirimnya
3: kemana? Ya kan?
0: Sorry. WhatsApp maksudnya.
1: Pagi Kak Jil, Kak Ginos, Bang Iksan, Om Indra, Fitri nih, lagu Unmesh yang senyum lah. Relate banget. Pernah di mobil.
0: Jil, Unmesh, Jil.
1: Apa?
0: Unmesh.
1: Oh iya, Unmesh ya. Oh sorry dong.
0: Gue cubit, jakun ya. Lu.
1: Aduh jangan dong. Nanti lak-lakan gue gak balik lagi. Relate banget, Unmesh. Di mobil masalah, gue pernah ada masalah sambil nyetir, gue sambil nangis. Sampai sekarang kalau dengerin lagu ini juga masih suka sedih.
0: Jadi timpala kesetir gak?
2: Kok malah? Enggak dong.
3: Bunyi dong. Din.
2: Tadi lagi nyetir, lagi di jalan.
1: Tapi pernah gak sih kalian cowok-cowok perkasa ini di dalam mobil dan lo gak tahu lo lagi mentok, lo lagi berasa.
0: Cowok-cowok apa?
1: Perkasa.
0: Amas.
1: Oh gila ya. Gila lo.
0: Perkasa banget.
1: Poni-poninya poni lempar.
0: Emberan say. Gimana?
1: Gitu say. Lo pernah gak say ngerasa, ah gila. Ya nangis di mobil.
2: Nangis.
1: Dan itu sebenarnya nggak harus karena cinta atau apapun ya, cuman lo lagi ngerasa capek, lo lagi ngerasa keluarga lo kok lagi nggak suportif, apapun lah itu.
2: Gila.
0: Menurut lo, gue pernah nangis.
1: Oh,
0: Jil, lo lihat wujud gue.
1: Oke.
0: Okay. Iya, wujud gue. Lo pikir gue pernah nangis?
1: Dua hari sekali.
0: Sering.
1: Iya. Sedih ya. Dari bentuk lo kelihatan banget. Iya kan? Ya kayaknya nggak pernah nangis.
0: Tapi
1: ibun
0: kayaknya...
1: gue rasa.
0: Ibu nangis itu dia sering nangis pas lagi berdoa menengadahkan tangannya.
2: Ah, Masya Allah.
0: Iya, kerennya dia tuh gitu lagi berdoa nangis. Tapi begitu Allahumma barik lana fi ma rajautana wa qina azabannar, robbana atina fid dunya hasanah. Gitu selesai. Hilang nangisnya.
2: Kenapa?
0: Dia acting sama yang Maha Kuasa.
2: Iya, enggak. Enggak sekali kan dia berdoa.
0: Tapi ya Gina kenapa nangis ya? Kayaknya enggak pernah nangis di Gina.
1: Tuh.
0: Ya. Lu tahu kenapa dia enggak pernah nangis?
1: Kenapa enggak pernah nangis?
0: Karena suaminya enggak pernah membiarkan dia menangis.
1: Oh.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka mengakui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG gagal dalam pelaksanaannya. Persoalan dalam pelaksanaan MBG juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan dari sisi manajemen. Ia berharap persoalan MBG dapat diperbaiki secara bertahap dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.
0: Suara Fakta.
2: Sarwenda resmi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu. Dalam gugatan balik tersebut, tim hukum Sarwenda juga memasukkan status hukum Ruben Onsu yang sempat ditetapkan sebagai tersangka sebagai salah satu bahan pertimbangan terkait hak asuh anak. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu, menyebut gugatan balik menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk menjelaskan perjalanan rumah tangga Sarwenda dan Ruben sejak awal hingga berpisah. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayolah, Pak. Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih hari barengan ini, Kino sama Jill sampai jam 10
2: ya. Maaf, aku udah main masuk aja.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Ampuni aku tuh terlalu kayak gimana ya. Ternyata maaf ya, aku pagi gak
0: bisa,
2: tuh
0: aku gak bisa jadi kayak Reza.
2: Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Reza sorry, sudah ya, menjadi dirinya sendiri.

0: satu sama lain.
1: Sorry. Sorry, bukan energi. Auranya.
0: Iya. Yeah.
1: Atmosfernya.
2: Aura-aura.
1: Kejam.
0: Auranya aura kejam ya. Tapi enggak apa-apa kan stay di studio aura kejam.
1: Iya
0: daripada
1: dong.
0: Mesti aura-aura kejam di luar sana.
1: Betul,
0: di luar
1: jangan.
0: Sana tuh kehidupan kejam loh.
1: Apalagi sampai merugikan pihak lain. No, enggak boleh ya. Ini lagi ramai banget isu tentang merugikan pasangan, cuy.
0: Itu dia. Ini muncul lagi ya. Gue pikir udah beres loh masalahnya, tapi ternyata belum ya.
1: Atau mungkin juga maksudnya ini lebih naik fasenya udah naik lagi nih ke fase yang lebih serius.
0: Oh.
1: Lebih resmi.
0: Oh, oke.
1: Kayaknya udah masuk ke pengadilan kan?
0: Pengadilan ya.
1: Iya,
0: oke. Sebenarnya kita lagi membahas apa sih? Isu dugaan perselingkuhan antara, ceritanya gue mau pakai
1: inisial.
0: RO.
1: Ah, betul, RO.
0: Iya. Dan

0: katanya
1: di... ini bukan gosip ya, fakta ya.
0: Katanya ini kita ada loh, ada ada ringkasannya sendiri.
1: Gimans,
0: jadi
1: gimans.
0: Saling tuduh menuduh dan mengungkapkan ke publik dan media sosial kalau perselingkuhan. SW bilang si RO udah berselingkuh 2 kali tahun 2017 sama 2024. Sementara dibantah dan dibilang itu tidak adalah semua tuduhan perselingkuhan tersebut. Ayo tunjukin bukti-bukti yang nyata.
1: Gak ada buktinya.
0: Tahu belum?
1: Nah, ini mau naik ya. Jauh-jauh ya. Oke. Okay. Kalau RO-nya sendiri ngasih tuduhan juga enggak?
0: RO-nya sendiri kalau tidak salah juga memberikan tuduhannya, walaupun sebenarnya keseluruhan rentetan itu kronologi penjelasan segala macam itu ada di CCTV lah, ada rekamannya lah gitu. Jadi bola panas dari dua-duanya.
1: Tapi kalau udah ada CCTV, kelar enggak sih, Bu? Enggak juga. Kalau udah CCTV itu udah bukti otentik gak sih jatuh-jatuhnya?
0: Sebenarnya ya, walaupun kan kalau CCTV itu gak kedengeran ngomong apa gak sih? Atau kedengeran ya?
1: Ada. Di ada rumah ya? Gua kameranya pakai audio.
2: Oh. Kan gak semua rumah orang pakai audionya.
1: Iya, yes, sorry. Ini untuk
0: Pak,
1: kamera
0: CCTV. Kayaknya Pak, langsung masuk ya, gitu kan, tadi. Ya, kan, gimana nih maksudnya?
1: CCTV orang have. CCTV. Sorry.
0: Oh.
1: Sorry. CCTV orang have.
2: CCTV di rumah saya cuma 100.000.
0: Oh, menuju have. Menuju have.
1: Oh. OTW have. Kalau gua kan udah have.
0: Udah have.
1: Evan Gomed.
0: Gomed gak tuh. Ampun. Oke. Jadi ya pokoknya sekarang dari kanan dan ke kiri saling melemparkan perselingkuhan lah.
1: Iya, berarti tinggal bukti aja nih yang berbicara nih. Oh, perselingkuhan masalahnya ya. Kalau ngomong perselingkuhan, gua tuh kayaknya kurang fasih ya.
0: Oh gitu.
1: Kita kasih yang udah fasih aja.
0: Oh baik.
3: Enggak apa, gue gak mau cerita.
1: Iya kan lu harus cerita. Lu berapa kali diselingkuhin?
0: Microphone gue mati.
1: Gue tanya lu berapa kali diselingkuhin?
3: Sekali dan itu sakit banget pak.
1: Lu selingkuh apa lu diselingkuhin?
3: Gue diselingkuhin, jelas.
1: Iya jelas ya.
0: Jelas,
1: dari...
0: jelas lagi. Kok lagi jelas sih?
1: Gue diselingkuhin. Kalau dari pak. Wujudnya sih lu ya yang diselingkuhin. Iya. Kayak emang kurang sih dari segala sisi ya.
0: Aduh iya.
3: Itu gue akuin. Ada.
0: Susah lagi
3: gue benerinnya.
1: Serius.
3: Bener lagi.
1: Lu diselingkuhin
3: beneran pak? Jadi selingkuhannya ceritanya dia bilang pergi ke Bandung bertujuh orang.
0: Wow.
3: Sedangkan
1: ini bukan Nanda dong.
3: Enggak dong.
1: Oh. Nanda mau baik banget.
3: Baik banget. Sayang banget gue
1: mereka. Kok kumis lu naik sebelah?
3: Enggak. Iya, jadi dia bilang pergi bertujuh bang. Bilang pergi bertujuh, tapi salah satu dari mereka ini ada mata-mata ternyata.
1: Mata-mata lu?
3: Bukan ke gue, ke temen gue dan temen gue ngelapor ke gue. Ternyata dia pergi berempat dan double date bang.
0: Pergi berempat? Dua-dua apa?
3: Jadi tadi dia bilang bertujuh, jalan bareng, ternyata cuma empat.
0: Oh.
1: Gak mungkin double date pak.
3: Dua cewek, dua cowok.
1: Gak mungkin double date.
0: Kenapa?
1: Soalnya tujuh ganjil.
3: Enggak,
1: pasti ada satu yang single.
0: Ngakunya tujuh, empat.
3: Pas lagi udah balik, karena gue tahu, gue cek dong, ya kan HP-nya, gue cek. Ternyata pas lagi gue nanya, coba lo fotoin lo lagi di kamar.
0: Pap.
3: Ternyata di HP-nya dia ada chat, tolong dong fotoin cewek lo lagi di kamar lo. Jadi kan mau gak mau, si temen ini sama cowoknya, dia sama cowok lain, pak, di kamar yang satu lagi. Wah, pecah di situ gue.
0: Lu kayak apa tuh?
1: Lu samperin gak?
3: Enggak.
0: Karena dia di Bandung?
3: Enggak, dia udah di Jakarta kan, udah ketemu nih gue lagi
0: proses ketemu sama
3: dia, akhirnya gue ngobrol, oke, cukup ya, kayak gini maksudnya kayak, anjir gue dibohongin sebegininya gitu, ya kan ketemu gitu gondok kan,
0: yes.
3: Cuman gue ingat salah satu kata-kata senior gue, udah lepasin aja, biarin dia kehilangan orang yang sayang sama lo, dan lo kehilangan orang yang baji gurur.
0: Oh, luar
3: biasa. Jadi ya itu pengalaman lah ya.
1: Iya. Lu merasa dirugikan enggak? Kan lu mau kondo.
3: Enggak dong.
1: Mau kondo tuh apa sih? Jil kepanjangan Jil kalau boleh tahu Jil ya.
0: Modal kontrak doang.
1: Kontrakan.
0: Jadi sebelum memulai kontrak. Harus ada kontrak.
3: Gua belum kontrak.
1: Oh, berarti modal kos-kosan doang.
3: Enggak, gua belum kos-kosan. Enggak, mau kondo apa?
0: Banyak kontrol. Modalnya hanya dikontrol doang. Iya kan?
3: Modal kocak doang.
0: Modal kocak doang. Padahal lo juga enggak kocak-kocak ya, banget. Sakit hati tuh. Enggak selesai tuh. Berapa lama tuh?
3: Sakit hatinya sih sebenarnya sampai sekarang ya. Cuman kayak
0: model nangis-nangis di bawah shower gitu.
3: Iya, cuman airnya karena yang tadi kayak Ginus bilang kayak ya karena temen gue kayak jadi ngecengin mulu, jadi gue terbiasa aja udah.
1: Kuat ya.

0: dalamnya ya nangis
1: dulu. Luluh lantak ya.
2: Iya, tapi konon katanya kalau lu udah disakiti, insya Allah besoknya lu dapet yang atau diganti yang lebih baik.
1: Katanya.
2: That's why lu dapet Nanda. Ini Nandanya yang dapet karma, dapet lu.
1: Iya, betulah dah tuh.
2: Sama suara coba kamu ceritain ya, apa yang pernah, apa yang kamu lakuin kalau kamu pernah, bingung nih kalimatnya.
1: Apa lakuin? Yang kamu lakuin kalau diselingkuhin?
0: Kalau gue kan lebih menjauh nih, lebih menjauh. Terus gue lebih gabung ke teman-teman gue karena mereka yang bikin gue untuk nggak ngerasain itu lagi.
1: Oh. Gitu.
2: Oke, apa yang lo lakukan ketika lo diselingkuhin?
0: Atau kayak menjauh, kabur dari rumah gitu kan nggak ada yang tahu nih. Gitu.
1: Oh, jadi ini kita arahnya mau yang diselingkuhin ya?
2: Berarti gue nggak relate nih sama
0: apa?
2: Karena gue nggak pernah diselingkuhin.
1: Gue nyelingkuhin. Ibu nggak dengar ya?

0: Asyik. Warga Indonesia Sabah Suara. Asyik yes. Itu lagunya. Oh Hacu. Tapi kalau Asyik mah lagunya Naikila ya.
1: Beda lagi.
0: Beda
1: ya.
0: Lagi.
1: Oke.
0: Okay. Silakan Sabah Suara, gue sama Ji lagi bercerita atau yes. Ngobrol-ngobrol tentang perselingkuhan. Ternyata tadi pas di off air, gue pernah berhubungan dengan dunia perselingkuhan. Jill uh-huh. juga pernah, Indra juga pernah, Buluk juga pernah.
1: Itu ya, dia.
0: Namanya juga zaman-zaman muda, ih.
1: Betul.
0: Jadi gue menikahi dulu adalah yang sekarang gue nikahi adalah uh-huh. selingkuhan gue, Bu.
1: Nah,
0: kalau lu?
1: Iya, Pak. Anak saya, suami saya.
0: Anak lu udah selingkuh?
1: Bu, jangan dong.
0: Tadi ibu bilang gitu, anak saya.
1: Pak, gini aja. Suami saya itu punya dua anak sulung.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: satu dari lu, satu
1: dari
0: lagi.
1: Dari yang sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Bawa bagasi waktu pertama kali kita bertemu, dalam artian dia bawa bagasi satu anak, ya lo kira-kira aja deh tuh sendiri betapa ribetnya antara perputaran kami semua.
0: Berarti antum yang pelak. Kunya.
1: Pelaku bisa. Iya kan? Antum tuh maksudnya gue gitu ya?
0: Iya.
1: Kamu gitu kan ya? Ente ya.
0: Tapi waktu itu lu kondisinya tahu enggak kalau lu adalah orang ketiga?
1: Kondisinya adalah of course sesuatu yang gue oke, ini adalah sesuatu yang gue enggak pernah mau tapi oh ya udahlah aku hadir ada di sini.
0: Gitu. Tapi lu terima itu dengan kondisi itu?
1: Hah?
0: Berarti lu sama kayak Gina dong.
1: Itu dia. Makanya kita sekarang sama-sama siaran di pagi hari ini di kamar yang tepat. Gitu kan. Gina lagi denger gak sih ini? Siapa tahu bisa sharing.
0: Molor dia mah. Tidur apalagi dia minum obat pilek. Ah, kelar udah.
1: Itu dia, tapi kan sebenarnya ya yang ya, namanya ya. Perselingkuhan itu kerap terjadi kalau mau dibilang makin sering terjadi kerap. Apalagi yang gue bingung kadang-kadang ya, Nos ya.
0: Iya.
1: Zaman kita dulu kegelapan lah maksudnya apapun itu perselingkuhan dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada yang tahu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kenapa di sosial media kayaknya gampang banget ya gitu loh.
0: Kenapa gampang banget? Kan padahal bisa di inner circle.
2: Nah,
0: di hide.
2: Bisa di close friend.
1: Bisa di hide loh. Bisa follow-unfollow gitu.
0: Iya, tapi ujung-ujungnya ketahuan sih.
1: Kenapa kalau dulu tuh kayaknya ibarat kata kalau dulu tuh kalau lo mau ngaco-ngaco lo tuh perginya ke buaran gitu loh.
0: Kok ke buaran?
1: Gua dulu enggak tahu yang jauh aja.
0: Di buaran ya.
1: Buat gua mah buaran jauh.
0: Iya, jauh dulu. Ya. Jauh. Gua ke mall, dulu ke mall ini Plaza Semanggi.
1: Iya. Oh, sepi.
0: Oh, sepi. Udah mau mati
1: bener,
0: tuh.
1: Bener. Iya kan?
0: Sekarang kayaknya udah
1: santai.
0: Kayak sesuatu yang membanggakan kalau lu punya selingkuhan gitu.
1: Sesuatu yang hal biasa terjadi.
0: Betul banget. Sabah Suara silakan ceritakan seputar dunia perselingkuhan yang pernah lu alami dan pernah lu dengar mungkin ya. Ke 0816-114-1014. Ini ada dari Bekasi, ada Dina. Dina bilang gini, gue pernah diselingkuhin sama pacar sendiri. Iya dong, yang namanya diselingkuhin pacar sendiri. Kalau pacar orang bukan diselingkuhin.
1: Bukan dong, lo ikut campur itu namanya dalam relationship orang.
0: Dan yang bikin sakit bukan cuman karena dia punya orang lain, tapi ternyata selingkuhannya adalah teman satu circle gue.
1: Nah,
0: bab.
1: Tuh.
0: Bab.
1: Zam. Tuh. Mereka berdua bilang cuma teman. Gue lihat dong chat mereka sendiri. Habis itu gue sadar. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan pasangan,
0: tapi
1: kehilangan kepercayaan.
2: Waduh, sakit.
0: Ibarat kertas nih ya, yang tadinya masih mulus, halus gitu. Lu remas-remas tuh kertas.
1: Udah enggak bakalan balik. Ya,
0: itu remas, udah gitu lu rapin lagi, enggak bakal balik tuh.
1: Enggak bakalan balik.
0: Enggak bisa. Tetap.
1: Kenapa? Ada apa?
2: Tetap lecet.
0: Tetap lecet.
2: Mangkok dibanting pecah, susah nyatuin lagi.
1: Udah enggak bisa.
0: Susah. Mending beli yang baru kan?
2: Mending beli mangkok plastik.
0: Biar enggak pecah lagi.
1: Tahan banting tuh kan.
0: Ada Ria nih, Jill.
1: Oke, gue pernah pacaran hampir 4 tahun. Dan selama itu gue pikir hubungan baik-baik aja.
0: Ternyata?
1: Gue sibuk kerja, dia punya hubungan sama orang lain. Lucunya, gue malah tahu dari story Instagram orang tersebut dan gue lihat di handphone teman gue. 4 tahun hubungan kalah sama satu story.
0: Gak usah dibot 4 tahunnya.
1: Ada ditulis gitu
0: iya,
1: loh.
0: Gue bilang sama Rian, kalau 4 tahun gak usah dibot dan gak usah merasa bangga.
1: Oh.
0: Selama kamu belum dengar ceritanya Ibun. 13 tahun kagak jadi nikah. Slow bye.
1: 13 tahun.
0: Pacarannya gak jadi nikah. Jadi kalau 4 tahun masih
2: cece lah.
1: Masih ada penambahan sekitar 7-8 tahun 9 lagi. 9
0: tahun, udah hampir kayak KPR. Kalau KPR hampir lunas tuh.
1: Selesai. Cuman itu juga kali ya, kadang-kadang orang yang pacaran kelamaan. Kali ya, orang yang pacaran kelamaan akhirnya karena begitu-begitu aja
0: terlalu nyaman.
1: Terlalu nyaman, mau melangkah susah atau males, mau mundur juga udah enggak mungkin. Akhirnya nyari, ya terjadilah si perselingkuhan-perselingkuhan itu.
0: Nyari tantangan, nyari apa ya? Gejolak baru aja, sensasi riak, baru.
1: Riak baru.
0: Iya, kan itu ada apa ya? Ada emosi baru.
1: Gitu kan. Ada rasa-rasa kayak kupu-kupu di perut,
0: butterfly di stomach, stomach apalah gitu. Kayak,
1: aku tuh enggak sabar loh mau lihat mukanya.
0: Si Jill kalau cerita perselingkuhan gacor bet.
1: Ya gua abis sekarang gua bingung ya. Perasaan di ruangan ini kan ada 4. Kenapa dari tadi cuma bertiga yang rame?
0: Abis ini Indra bakal cerita dunia perselingkuhan nih. Silakan.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Wadih suara.

0: Kita kalau ini judulnya Ask You dari Nike lah. Biar gak bosen ya, sekarang kan yang lagi naik lagunya Nike lah itu yang
1: yes.
0: MMG, Main-Main Gue.
1: Nah, udah cocok tuh barusan kan. Kalau misalnya mau ngomongin tentang main-main.
0: Oh iya, iya betul.
1: Tapi gak apa-apa, lebih baik main-mainnya udah beres sekarang udah tutup buku ya. Udah dipitain gitu loh. Jangan lo udah mestinya resmi masih main-main juga. Apa sih yang kau cari Kisanak?
0: Sekarang lo enggak kan?
1: Enggak dong, aduh jangan, udahlah jangan dong. Lo juga
0: lo udah berapa tahun sih?
1: Apa?
0: Nikah?
1: Tunggu, tahun ini 17.
0: Manjay.
2: Terbaik.
1: Amin, amin, amin, doain ya.
0: Mudah-mudahan gue lagu juga kayak lu ya. Tapi pernah berantem gak sih?
1: Iya pernah.
0: Perihal apa, jujur?
1: Macem-macem. Waktu awal menikah mungkin prinsipal ya. Karena kan dua kepala jadi satu. Kalau sekarang sih berantemnya.
0: Masalah cemburu pernah gak?
1: Udah lewat.
0: Pernah tapi sekarang udah lewat?
1: Udah lewat.
0: Gue terakhir, gue alhamdulillah semenjak menikah jarang bertengkar.
1: Oke.
0: Waktu pacaran bertengkar mulu.
1: Oke.
0: Nah setelah menikah pacaran itu hal-hal yang gak prinsipil menurut gue.
1: Oke.
0: Terakhir ribut gara-gara apa teman-teman?
1: Gara-gara?
0: Pompa air.
1: Nah itu dah. Itu waktu awal-awal prinsipil. Yang sekarang-sekarang ini ya, hal-hal bodoh.
0: Iya benar, hal-hal sepele yang hidup-hidup aja. Kayak anjay itu. Berantem gede cuman gara-gara sampai teriak-teriak loh.
1: Iya. Pompanya kenapa?
0: Pompa air. Kagak dibener-benerin sama gue.
1: Nah.
0: Cuma gitu doang.
1: Itu.
0: Jadi gak selingkuh gak lah. Amit-amit coy.
1: Cukup. Udahlah kita ngelewatin itu semua. Tapi gak tahu ya kalau sahabat suara mungkin ada yang pernah cerita. Ada yang mau cerita.
0: Boleh.
1: Pernah gak sih lo diselingkuhin? Lo yang selingkuhin juga boleh.
0: Iya. Saya cowok loh. Pacaran 10 tahun. Diselingkuhin pas cewek saya lagi kuliah.
1: Kuliah lagi.
0: Orange Tangerang. Makanya gue tuh entah dari awal pertama kali gue pacaran sama si Gina ya, gue tuh nggak ngasih si Gina stripping sinetron lagi.
1: Oh kenapa?
0: Entah kenapa ya, kalau orang ketemu terus intens sering abis waktunya sama orang yang lain bukan itu. Sama kita gitu ya.
1: Yes.
0: Gue tuh nggak percaya gue.
1: Iya. Apa tuh namanya? Waiting Tresno Jalanan Soko Kulino.
0: Ya, gue gak percaya itu. Jadi gue semenjak menikah,
1: ngerti.
0: Semenjak pacaran sama Gina, gue gak ngasih dia syuting sinetron lagi. Padahal dia kan dulu awal kali berkarya di dunia showbiz ini.
1: Mulainya dari situ.
0: Gue gak ngasih lagi loh.
1: Tapi gak apa-apa, karena pintu rezeki lo dibelokin ke yang lain.
0: Alhamdulillahnya ya Bu, alhamdulillahnya iya, diganti yang lain. Alhamdulillah, karena gue takut dibilang nutup rezekinya si Ibun sih, tapi so far alhamdulillah diganti sama yang baik sih.
1: Itu dia maksud gue, dan emang mesti apa namanya, mesti tarik ulur kan. Lo tahu yang begini jangan, value lo yang begitu jangan. Ibun juga ngerti.
0: Iya.
1: Itu yang mesti diterima.
0: Percikan-percikan untuk memulai selingkuh tuh
1: iya ampun. Aduh tuh gue tuh ngerinya ya. Nanti dia balik pulang ditegrep loh ini. Ini asik banget siaran-siaran ini jadi ingat Ibun walaupun Ibun sakit.
0: Oke, ada lagi gak?
1: Mau kita telepon, oke Ade.
0: Ade, selamat pagi Ade, apa katanya Jil?
1: Gue pernah selingkuh beberapa kali.
0: Tapi
1: selalu kena karma instan. Oke, selingkuh yang pertama, gue langsung kecelakaan mobil.
0: Coy.
1: Selingkuh yang kedua, gue jatuh dari motor sampai patah tulang. Selingkuh yang ketiga, cukup banyak ya. Jatuh dari tangga sampai bahu dislokasi. Intinya jangan pernah sakitin istri, karmanya instan.
0: Ini si Ade ini selingkuh pas sudah menikah.
1: Tiga kali. Sekarang gini ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bok, yang pertama lo kecelakaan mobil. Oke, itu aja kan sebenarnya udah tanda ya.
0: Iya.
1: Ibarat kata dikasih petir langsung dari atas.
0: Iya.
1: Abis itu pakai acara jatuh dari motor, udah dua.
0: Dua.
1: Yang ketiga.
0: Tadi sampai dislokasi. Tapi benang merahnya ya, dari si Ade ini, tiga kali selingkuh ini. Padahal dia udah punya istri loh.
1: Iya.
0: Adalah dia jago.
1: Jago apa nih?
0: Gak ketahuan sama istrinya, ketahuannya sama Tuhan.
1: Oh, iya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Eh, udah live lagi nih TikToknya di Iswara.network. Alhamdulillah, lagi trouble nih dari tadi TikToknya Iswara nih. Sorry ya,
0: tapi gak apa-apa. Terima kasih ya, walaupun kita lagi trouble. Dari tadi masuk keluar, tapi sahabat Suara.
1: Enak tuh, masuk keluar sebenarnya ya.
0: Walaupun sekarang gak terlalu enak masuk keluarnya.
1: Di TikToknya ya.
0: Itu dia.
1: Jadinya cuma 215, tadi udah sampai 1000.
0: Ih, makanya gak apa-apa ya, tetap setia bersama kami ya.
1: Please nonton lagi dong, temenin lagi dong.
0: Yes dong, boleh di tap-tap, di share-share. Karena kita sedang membahas sesuatu yang dari tahun 1837 sampai sekarang 2026 gak pernah habis ceritanya ya. Ya. Ini ada telepon.
1: Ada dong.
0: Oh, hai.
1: Nama emak gue.
0: Waduh, halo, selamat pagi. Kan ini cerita. Hai. Kamu mau pakai nama emaknya Pak Kinos atau gimana nih kita?
1: Oke, kita sebut kamu Bambang ya.
0: Boleh ya.
1: Boleh. Cowok.
0: Daripada kamu ya udah, kan biasanya Mawar. Kamu Gladiol ya, Gladiol.
1: Gladiol.
0: Hai, selamat pagi.
1: Gimana cerita kamu?
2: Pagi. Oh iya, ini kejadiannya sih udah lama ya. Halo.
1: Hai, iya, kita mendengarkan.
2: Iya. Jadi waktu itu aku pindahan dari Jakarta. Jadi aku pindah ke daerah nih. Istilahnya pulang kampung.
1: Desa nih?
2: Pulang kampung karena ya rumahnya memang gak di Jakarta gitu.
0: Oke.
2: Terus karena tahu aku ada di kota itu, teman-teman seneng dong gitu. Asik dong, kita ketemuan yuk. Terus ketemu sahabat-sahabat. Masih single. Aku kenalin ya, ini sahabat aku gitu. Tapi kamu single kan? Single dong aku gitu. Oke, ini aku kenalin deh temen aku juga. Aku kerja gitu. Ya, aku percaya ya, karena itu sahabat, terus satu kantor. Paling gak dia tahu orangnya seperti apa gitu. Nah, udah gitu ketemuan akhirnya sesuai sama deskripsi. Orangnya baik, agamanya oke, sama. Pokoknya gak ada minus gitu.
1: Cakepnya ya, sesuai?
2: Enggak cakep juga.
1: Enggak, biasanya kalau dari Facebook lihat fotonya, kadang-kadang pakai filter tuh. Begitu ketemu, lah.
0: Beda gitu.
1: Iya.
2: Oh sama sih, sama. Cuma, waktu itu kita enggak tukeran Facebook karena dari teman. Teman itu langsung ngasih nomor aku ke ini karena udah fix ya, aku single.
1: Okay.
2: Ya akhirnya janjian ketemu. Ya sesuai cerita temanku ya.
0: Sesuai sama selembarannya ya, terus?
2: Iya, temanku, ayo cepetan, jadian aja. Kan udah usianya udah sama nih, maksudnya udah dewasa gitu, jadi ke jenjang nikah. Ya aku, apalagi aku perempuannya seneng ya.
0: Iya.
2: Tanya serius gitu. Akhirnya jadian kita gitu.
1: Dipakailah tuh ya. Iya. Enggak, dipakai hati,
0: dipakai kesempatannya,
1: pakai otaknya. Oke.
2: Enggak, jadi pokoknya udah gak taunya cocok ngobrol. Terus pokoknya background kita tuh gak jauh-jauh banget gitu ya. Akhirnya aku udah percaya aja nih cowok nih kayaknya bener gitu kan ya.
1: Kayaknya
2: Ternyata sebenarnya orang tua kita tuh saling kenal. Jadi itu semakin membuat aku tuh jadi kayak, udahlah ini memang udah yang best gitu.
1: Ternyata mama kamu itu mantannya bapaknya dia kan?
2: Oh enggak,
1: sorry. Soto ya abis, oke lanjut.
2: Nah udah nih, terus akhirnya udah jalan nih bulan, terus kita udah ngomong serius gitu. Nah aku udah terlanjur punya KTP Jakarta, karena kita udah omongan serius, aku pindah dong KTPku ke daerah, karena kita punya rencana plan untuk menikah tahun itu.
1: Lanjut.
2: Karena kita omongan udah serius terus. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan ya. Dan kita baik-baik aja, gak pernah berantem. Kan salah sedikit gitu dan dia tiap hari main ke rumah loh. Jadi aku udah lihat ini orangnya serius.
1: Dia sering main ke rumah kamu?
2: Hampir tiap hari.
1: Pas lagi orang tua kamu dan gak ada orang di rumah kan?
0: Berarti main di rumah.
1: Ya main di rumah. Di teras, ngobrolnya di teras.
2: Iya, pokoknya kita sering lah, pokoknya tahu.
0: Sering lah, oke.
2: hobinya dia. Aku pokoknya kita keluar itu hubungannya dengan hobinya dia.
0: Oh, gitu. Hobi memang dia.
1: Okay. Ya hobinya apa sih kalau boleh tahu?
0: Hobinya apa sih?
2: Musik.
1: Oh, ngeband.
0: Oh. Gue dengernya smoothing, tiba-tiba mereka main calon-calonan di rumah. Oke, musik. Oke. Lalu?
2: Pokoknya udah. Ya, aku udah mikir, okay, nih, udah jalannya udah bener ya. Mm-hmm. Tiba-tiba siang hari dia jemput, dia cuti hari itu.
0: Ah.
2: Kita memang janjian mau makan siang gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Terus cerita gitu. Aku sebenarnya punya tunangan di kota lain.
1: Duar langsung gledek tuh rasanya.
2: Kuping rasanya kayak tuli mendadak gitu ya. Ngeng gitu kan. Aku salah denger nih. Terus ya sempat pokoknya gak bisa terima omongan itu gitu. Terus akhirnya aku tanya lagi, kamu barusan ngomong apa?
0: Okay.
2: Ya, aku sebenarnya udah punya tunangan dan aku mau menyelesaikan ini gitu.
0: Menyelesaikan ini yang bilang, sama kamu?
2: Sama tunangannya.
0: Oh.
2: Karena dia niatnya sama aku gitu.
1: Oke. Okay. Milih kamu. Oke. Okay.
2: Iya. Tapi aku kaget dan aku langsung ngomong, mikir sebentar ya, aduh ini gimana ya? Kok kayak gini? Aku nggak ngarep seperti ini kan gitu loh. Aku maunya ini hubungan kita itu yang benar gitu loh dari awal.
1: Oke.
2: Okay,
1: oke.
2: Okay. Akhirnya aku bilang nggak bisa. Gitu. Kamu harus selesaiin dulu, baru kamu sama aku. Jadi saat ini aku nggak bisa ketemu lagi. Itu campur aduk rasanya.
1: Bagus, benar. Nilai kamu tepat. Terus?
2: Udah marah, udah kesel, udah segala macem gitu. Akhirnya dia tuh mohon-mohon. Udah aku kasih waktu aku seminggu, aku mau selesai ini.
1: Okay.
2: Ketemu orang tuanya, mau ketemu orang tua, mau ngomong sama orang tuaku.
0: Mau diberesin lah.
2: Iya, mau diberesin. Tapi nggak tahu ya, udah sakit hati gitu. Ya. Akhirnya aku cerita sama temen yang kenalin loh. Kok kamu kenalin dia udah punya tunangan. Temanku tuh kaget. Enggak punya di kantor.
1: Dia tuh orangnya berarti
2: pendiam, enggak ini,
1: enggak
0: macam-macam. Oke.
2: Enggak, orang aku ini sekarang ini aku lagi enggak sama dia lagi.
0: Oke.
2: Okay. Aku tahu dia punya tunangan.
1: Oke. Okay. Singkat cerita
0: nah,
1: jadinya.
0: Akhirnya,
2: singkat cerita, emang dia putusin tunangannya.
0: Okay.
2: Tapi okay. Aku tuh kayak udah gak bisa percaya.
1: Gak gitu. Bisa balik lagi tuh kepercayaannya tuh.
2: Iya.
1: Kamu gak mau balik lagi.
2: Iya, mungkin aku ekspektasinya kan udah untuk menikah dan aku udah tinggi sama
1: iya.
2: Dia gitu.
1: Iya.
2: Udah sampai klimaks gini. Ya udah gitu. Kayak udahlah gitu. Gak usah lah, gak usah diterusin.
1: Oh. Aku takut nanti maksudnya
2: itu
1: udah
0: udah mentok.
2: Karena
0: temen-temenku
2: yang lain juga bilang kalau dari awal udah itu takutnya nanti
0: ya.
1: Oh pinter, tapi kamu pinter nih. Ke. Kamu memilih keputusan yang tepat.
2: Sempat sih ada godaan gitu ya.
0: Oh godaan apa nih?
2: Godaan untuk balik lagi aja. Udah tahu dia sifatnya
1: banyak.
0: Okay. Yes.
1: Tapi intinya nggak balik ya? Intinya kamu nggak balik.
0: Intinya jalan sendiri.
2: Oh enggak, akhirnya tetap enggak.
1: Keren. Terus sekarang kamu menikahnya sama siapa?
2: Belum.
1: Oh, kamu belum nikah?
2: Iya, belum.
1: Oh, masih suka kangen enggak sama dia?
0: Iya.
2: Kebetulan enggak. Ternyata aku tahu di belakang itu dia tuh juga gitu sama orang lain. Aku udah
1: menerima. Oke. Tapi oke. Oke.
0: Oke.
1: Terlepas dari itu semua, tapi kan pasti ya ada kenangan pahitnya dari kamu, dari dia buat kamu. Huh. Tapi ada kenangan manisnya enggak dari dia buat kamu?
2: Apa?
1: Ada kenangan manisnya enggak yang ditinggalkan dia sama kamu? Yang bikin kamu kangen. Mungkin gede gitu.
0: Perhatiannya
1: gitu. Tebel mungkin dompetnya.
2: Karena cuma 2 bulan.
1: Oh, cuma 2 bulan.
2: Karena ceritanya di endingnya juga
0: nggak enak.
2: Aku nggak ada inian sama dia sama sekali.
0: Oke. Tapi pinter, sempat tapi menjadi cerita yang mengisi hatimu yang
1: pelajaran juga Jill.
0: Tetap sakit ya rasanya ya, Gladiol.
2: Iya, ingatnya itu cuma pelajarannya, bukan orangnya, bukan perhatiannya dia, lain-lainnya enggak. Aku cuma inget itu.
1: Rasanya kan?
0: Rasanya. Ya. Yang namanya rasa enggak bisa diapa-apain emang.
1: Rasa dicintai kan maksudnya ya.
2: ya? lebih ke ditipunya sih.
0: Oh, oh lebih ditipunya.
1: Mudah-mudahan besok nggak terjadi lagi ya sama kamu ya.
0: Amin.
1: Aduh, sapu mulu gua.

0: Sumpah dari tadi kuping gue udah penging ngedengerin lagu-lagu yang menyayat-nyayat hati.
1: Oh, oh.
0: Yang notabene bukan gue banget ini, Jil.
1: Itu dia, pagi kok kita jadi sangat mendayu-dayu gini. Mungkin hanya untuk hari Kamis ini aja kali ya.
0: Karena hari ini bertepatan dengan hari...

0: sampai Z kayaknya udah kita bahas tadi ya seputar perselingkuhan. Kita ganti dengan yang kocak-kocak boleh gak sih?
1: Boleh banget ya, kita belokin dulu sedikit karena yes, ini makin seru pembicaraan. Betul. Ada di live TikTok dibilang karena Jill paling paham. Tolong, tolong diluruskan.
0: Maksudnya?
1: Jangan sampai aku dipikir paling paham slengki ya. Aku cuma paham jaga rahasia aja gitu loh.
0: Yuk kita menuju yang kocak-kocak, koneksi cerita acak yang siap untuk mengocok perut. Asik deh.
2: Kocak lu.
3: Ah, kocak apaan dah?
2: Ya elah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
0: Betul sekali, ini dia waktunya yang paling tepat untuk kita menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah cerita. Tentunya cerita yang kocak di koneksi cerita acak. Kita sambut the one and only Kain Sutra.

0: Kayak Sutra katanya udah bisa ranjang nih.
1: Enggak usah dibahas lagi. Itu udah segmen kapan tahu. Aduh. Iya.
0: Iya iya iya.
1: Tapi saya touring lagi nih.
2: Gerakan sekarang domisili Pangandaran.
3: Jami. Ini muda kan di sana?
1: Ada. Udah amat.
0: Kayak Sutra katanya ini berantem gara-gara motor.
1: Enggak. Justru saya berantem itu bukan gara-gara motor, Pak.
0: Oh, gara-gara jam tangan ya?
1: Bukan, tapi gara-gara pengen makan burger.
2: Gitu.
0: Tinggal jadi kecilak Sudirman aja.
1: Iya, makanya. Makanya di Kocak kali ini kita akan menceritakan tentang orang yang sering nyari makan yang unik di sekitaran Jakarta.
0: Oke lah, langsung kita gas.
1: Awalnya orang ini mencoba mendatangi salah satu resto yang selalu muncul lewat FYP sosial medianya dia. Dan ternyata setelah dicari-cari, ternyata tempat makanan itu adalah
0: warung di Gang Doli.
2: Ah, dipajang tuh semuanya.
0: Gang Doli sekarang udah bersih.
1: Iya,
0: udah bersih.
2: Udah ada
0: panjangan
2: lagi.
0: Udah rapi.
2: Itu waktu. Tadinya ada apa di situ, Bang?
0: Tadinya kan kotor banyak sampah tempat sampah. Sekarang udah bersih.
1: Buang sampah sembarangan.
0: Iya, buang sampah sembarangan.
2: Makanya buanglah sampah.
3: Kulihat waktu itu ibu-ibu ya banyak di situ ya.
0: Bu Risma tuh lagi bersihin.
2: Oh, Bu Risma.
0: Itu pas lagi Bu Risma tuh dibersihin tuh.
2: Ibu-ibu tapi Bu Risma ya.
1: Namanya Bu Risma, Bu Risma.
2: Oh, semua nama Bu Risma Risma gitu.
1: Rismawati, Rismawan.
3: Risma 1, Risma 2.
2: Oke, terus udah gitu
3: lanjutkan. Apa tadi gue bilang warung? Itu lupa sendiri.
1: Itu gang,
0: warung di gang Doli. Iya. Sebuah gang yang suasananya sangat nyaman, sangat adem tentrem karena penduduk di daerah sana pun semuanya cakep-cakep tuh. Karena bahagia.
3: Jauh ayu-ayu.
0: Ayu tenang gitu ya. Di sana terdapat beberapa tenan-tenan makanan yang sangat menggoda. Dengan konsep di sana itu, kalau makan di warung di seputar atau Gang Doli itu harus dipangku. Makanya ada filmnya tuh.
3: Oh iya.
0: Film pangku benar. Yang Fedi Nuril. Iya. Jadi makannya harus dipangku. Harus dipangku. Kagak. Bukan film setan, bukan film horor. Bukan.
3: Film ini.
0: Iya.
2: Oh gitu.
0: Iya. Jadi sana konsepnya makan harus dipangku. Nah, menu makanan di sana adalah makanan-makanan contohnya
3: pembangkit listrik,
0: tenaga urat.
3: Pembangkit
2: urat.
0: Iya.
2: Oh,
0: ada uratnya nih.
1: Ada.
0: Baso.
3: Baso. Ya, beneran urat beneran.
0: Gak mau disapuin.
3: Udah dibantuin.
0: Gak mau dia.
3: Gak, tapi kan maksudnya pembangkit listrik tenaga urat tuh yang pakai sepeda gitu loh. Yang
0: otot.
3: Kita goes.
0: Ototnya
3: kan berurat-urat kan. Karena capek gitu. Ya. Ini keluar nih dari jalur kayaknya nih. Gimana ya? Iya, dan akhirnya setelah dia mencoba mencari makanan kesana kesini, ternyata makanannya kurang menarik gitu.
0: Kenapa, bau apa gimana nih?
3: Kayak nggak selera aja, nggak selera. Dan
0: bau yang kurang sedap apa gimana mungkin?
3: Ya dari looksnya sih udah nggak enak. Dan akhirnya dia coba keluar dari situ, dan akhirnya dia nemuin tempat yang menarik banget, dan tempat itu adalah
2: Festival Burger Dunia.
3: Masuk
2: di Cilak Sudirman.
0: Ada apa sih di sana emangnya?
2: Di sana itu ada kita.
0: Oh iya dong.
3: Iya betul.
0: Oh, iya dong.
2: Ada Ali Taher. Dan
3: yes.
2: Acara ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026.
0: Wih, rekomen nih.
2: Pas banget. Kalau gitu saya izin pamit sekarang. Saya mau langsung meluncur. Assalamualaikum.
0: Kok bisa begitu?
3: Langsung.
0: Lagu gimana? Lagu gimana nih?
3: Udah dikejar.
2: Iya, bang.
0: Lagu gimana?
2: Kamu lanjutin aja Kocak. Aku kan udah pamit tadi barusan.
3: Iya.
0: Gitu doang.
2: Sampai assalamualaikum. Kebetulan saya mau langsung meluncur ke sana. Aku bilang gitu kan, aku kasih info.
0: Aku ikut dong.
2: Kamu mau ikut?
0: Ikut dong.
2: Ya, kalau gitu puterin aja lagu yang banyak, Bang. Kita mau ke sana dulu.
0: Gas.
4: The dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
3: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
4: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: diresmiin aja.
1: Bagaimana lu tahu bahwa pasangan lu sekarang adalah jodoh lu?
0: Wah. Wah, itu sih. Wah, dalam. Tunggu.
1: Ya, berat kan? Banget. Gimana? Karena kan yang tahu jodoh apa enggak kan cuma Tuhan ya.
0: Berat. Iya sih.
1: Tapi kalau gua, indikatornya adalah di saat segala sesuatu dimudahkan.
0: Amin.
1: Segala sesuatu dimudahkan, misalnya ke menuju yang emang kalau emang niat baik, udah itikad baik, lu mau serius, mau panjang, mau nikah gitu ya. Itu akan dimudahkan aja gitu.
0: Dibikin gampang semua-semuanya.
1: Itu yang terjadi sama gua dan juga mantan gua.
2: Mantan pacar.
3: Jadi istri.
1: Mudah-mudahan si Bun kagak nonton ya Allah.
0: Lagi enggak. Mungkin dia kan lagi under treatment, maksudnya kan banyak minum obat, siapa tahu dia bobo.
1: Insyaallah ya, bobo. Tenang dul, aku mah enggak macam-macam.
0: Dia satu macam aja. Kenapa kok muka lo kayak enggak terima gitu?
1: Ini kan lagunya jadi melo begini sih.
0: Ini kita melo banget loh dari jam.
1: Kagak romantis. Gue lagi ceramah, lagi tausiah barusan gua.
0: Itu dia. Percayalah pada pasangan masing-masing, ya kan?
1: Oke, sekarang bukan waktunya untuk ngetes hati. Sekarang waktunya untuk ngetes ilmu pengetahuan antum dan juga ente.
0: Oke. Ini namanya Kinos AI.
1: Jadi adu ilmu
0: berdua. Oke. Ya udah, jadi kita main adu kecerdasan. Aku yang kasih pertanyaan ya.
1: Lu jadi hostnya ta.
0: Oke. Dan kalau enggak bisa dijawab, direbut sama lawan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Gitu kita.
0: Poin keuntungan.
3: Nanti kita untuk lawannya nyari 3 poin,
0: yes.
3: Kinos juga nyari 3 poin. Siapa yang 3 duluan dia akan menang.
1: Intinya siapa yang bisa ngalahin gua, dia yang menang gitu aja.
0: Biasanya siapa yang menang?
3: Kinos. Jujur buat kali ini lo jangan terbang dulu ya. Dia pintar jujur.
0: Oh.
1: Nah, ada segmen itu karena apa?
0: Karena lo pintar.
1: Enggak, karena udah enggak ada segmen yang lain.
0: Ya juga. Susah nyari yang lain.
1: Silakan yang berani menantang gua di Kinos AI, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan formatnya adalah hashtag Kinos AI. Gas. Kinos.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Lu tahu enggak suara siapa tadi barusan?
2: Tahu sih, gua kayak mendapat wangsit kayaknya orang penting tuh kayaknya.
1: Kan lu dukung beliau.
2: Enggak.
3: Masa sih? Lu enggak dukung dia? Lu diusir dari negara ini.
1: Lu ya, berani-beraninya enggak dukung dia.
2: Kayaknya semua jawaban gua salah. Wah, gua enggak bisa ini ikut begini ilmu-ilmu begini, gua enggak bisa nih gua.
4: Enggak salah dong.
2: Tapi
4: dong? Ini liriknya juga salah, nyanyinya salah nih.
1: Hah? Ya benar-benar salah.
2: Oh. Ayo. Lu enggak lebih baik.
4: Ah, tuh, gitu.
2: Oh, kalau untuk pemilihan lirik lo selalu benar.
1: Oh iya.
2: Oh. Pemilihan lirik.
1: Lirik hidup aja yang salah.
2: Itu dia.
1: Jangan cemacem ente.
2: Oke. Ini emang bagusnya diam aja. Gak apa-apa. Nanti biar kita yang wakilin.
1: Geng ya, racun, geng
2: sekitar
1: racun.
2: Sekitar sampai Desember lah. Oke. Oke. Jadi aku yang akan membacakan.
1: Iya, lu hostnya dah.
2: Gua hostnya.
1: Iya, gua bersama.
2: Dimana untuk kesempatan kali ini.
1: Ah, dia menang lawan gua.
2: Yang pertama adalah Kinos dan yang berikutnya adalah
1: Sapose.
4: Halo.
2: Halo. Halo Hesti.
5: Halo.
2: Hai.
1: Hai Hesti. Selamat pagi Hesti.
5: Pagi.
1: Jadi kamu emang udah sepinter apa berani ngelawan gua Hesti?
5: Nyoba aja, dari kemarin cuma dengerin doang.
2: Oh, semacam penasaran ya.
1: Iya, ini yang low profile gini biasanya matil nih.
4: Iya. Yeah.
1: Bahaya nih yang gini.
4: Terakhir Kinos cuma kalah sama orang IPB.
2: Oh, oke.
1: Okay. Iya, siapa yang
4: namanya dulu?
1: Iya. Ibarat pepatah, semakin merunduk semakin
2: berisi. Semakin berisi. Betul. Kenapa semakin bertanduk Om Indra?
1: Lu bertanduk loh, kamar mandi dulu sana.
2: Udah gua bilang, suka buka-buka liang sendiri loh.
1: Liang.
2: Liang
1: punya liang tuh.
2: Hah?
1: Indra, liang teh.
2: Okay.
1: Enak itu, seger itu pagi-pagi.
2: Oke, ya udah, soal pertama. Langsung aja kan gue berarti. Oke, okay. Alright.
1: Siapa dulu, Bu? Gua Hesti. Ladies first, please.
2: Ladies ya. Hesti dulu ya.
5: Oke.
2: Okay. Alright, Hesti. Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
5: Jantung.
2: Masih salah.
1: Asik.
2: Oke. Okay. Boleh mau dilempar? Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
1: Gampang.
5: Enggak boleh lagi ya?
2: Enggak boleh lah.
5: Oh ya, oke.
2: Enggak boleh. Coba Papa Kinos.
1: Paru-paru kan sih?
2: Bukan.
1: Organ ya?
2: Organ terbesar pada tubuh manusia adalah kulit.
1: Hah? Kok kulit organ sih?
5: Harusnya dilempar lagi tuh.
2: Dilempar kemana lagi? Unik.
1: Bentar, kulit emang organ cuy?
2: Organ dong.
4: Organ.
1: Bayangin gue tuh organ ya.
4: Organ dalam tubuh.
2: Tunggal.
1: Iya, jantung.
2: Bukan.
4: Beda semua. Organ. Kulit kan perasa juga.
2: Organ. Oke.
1: Ini agak shock ini. Si Om Reja aja bilangnya jantung. Salah lu, Ja.
2: Bukan, kulit ya. Kulit. Oke. Okay. Ini adalah pertanyaan untuk Kinos.
1: Oke. Okay.
2: Apa nama proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari?
4: Aduh, gampang.
1: Foto.
2: Foto apa?
1: Ya, foto sintesis masa gampang. Foto prewedding.
2: Cakep.
1: Asik deh. Nah,
2: bener.
4: Bener kan?
2: Iya. Hesti.
1: 1-0.
2: Hesti, sudah siap lagi?
5: Siap.
2: Oke, okay. Lo kenapa sedih begitu sih?
1: Enggak, bukan sedih.
5: Itu kan dengan Kinos gampang banget ya pertanyaannya.
2: Lah.
1: Yang tadi organ juga gampang, cuman kita aja kurang pinter Hesti.
2: Oke. Nih. Gue kasih. Okay. Kalau mau cari yang gampang.
5: Oke. Okay.
2: Apa nama garis hayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan?
4: Gampang banget.
1: 5.
5: Utara sama selatan.
1: 4. 3. 2
5: garis
1: 1
5: katulistiwa.
2: Masuk.
1: Benar.
2: Walaupun agak enggak yakin ya Hesti ya.
5: Agak enggak yakin tapi benar ya.
2: Yes, yeah. Jawabannya adalah garis katulistiwa atau ekuator.
5: Oke.
2: Oke, Kinos. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai.
5: Gampang lagi.
2: Luar biasa ini.
1: Sungai terpanjang
2: di Indonesia. Sungai
5: Indonesia.
3: Oh, Indonesia.
5: Indonesia.
2: Hesti, lo mau jadi juri eksekusioner apa lo mau jadi ini?
3: Gue udah mau jawab Sungai Nil tadi, ternyata Indonesia,
2: Indonesia
3: ya.
2: Indonesia. Sungai Indonesia. Iya, darling. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai apa?
3: Musi ya? Musi enggak sih?
5: Aku tahu.
2: Boleh dilempar?
4: Lempar dong.
2: Lempar, Hesti, silakan.
5: Sungai Kapuas
2: kalau
4: di Indonesia. Aduh,
3: kesusun gua 2-1 nih.
2: Oke. Alright.
3: Tumben. Ini buat siapa?
4: Buat Esti.
2: Oke, alright.
5: Aku, iya.
2: Ya udah, gak susah.
3: Ini kalau kamu benar selesai nih.
2: Oh gitu.
3: Game over. Iya, match point.
5: Ini 2-1 ya.
4: Iya, 2-1.
2: Oke. Esti, planet apakah yang dikenal sebagai planet merah?
3: Aduh, 5. 4.
5: Merah.
3: 2. 1. Oke.
5: Ada dong.
3: Udah satu.
2: Udah lewat.
3: Telat kamu googlingnya, kurang cepat googlingnya.
2: Makanya kita lempar ya.
5: Aku ini streaming pakai handphone.
2: Oke. Kinos, planet apakah yang dikenal sebagai planet merah?
3: Mars.
2: Iya.
3: Asik deh. Tadi kenapa disebutin makanya?
2: Maka dari itu,
3: dua sama. Sudden death.
2: Rebutan.
4: Oh, rebutan ya.
3: Kasih yang susah kalau rebutan, Jill.
5: Oke.
2: Apa?
3: Bentar dulu. Belnya kinos. Oh, nama Hesti ya.
2: Oke. Apakah ibu kota Australia?
3: Kinos.
2: Iya.
4: 5.
3: Canberra.
2: Iya. Wow. Urus. Wah ngari. Ibu aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi. Waduh.

0: banget yang lawan gua, nggak ada lawannya nih as.
1: Padahal tadi hampir kalah. Padahal hampir kalah tadi. Padahal gua tadi udah, aduh, kalah lagi sama Hesti tadi 2-1. Eh bisa nikung.
2: Ternyata emang jago-jago nikung ya Papa Kino satu ini. Dan dirayakan dengan sangat seru barusan. Hanya kamu-kamu yang memiliki rezeki berlebih yang bisa lihat apa yang terjadi di live TikTok, ya kan?
1: Lu ngatain gua jago nikung?
2: Enggak, aku gak bilang begitu.
1: Enggak, itu kenyataan kan?
0: Iya dong.
2: Semua yang di sini jago-jago nikung kok. Iya kan?
1: Lu juga kan?
2: Iya-iyain aja lah.
1: Lu nikung kan dulu?
2: Iya dong, tapi udah tobat.
0: Sama suara kali ini ya, biar kalian lebih semangat gitu, biar gue ada challenge-nya lebih gitu ya. Kalau lu berhasil mengalahkan gue di Kinos AI, gue kasih lu tiket nonton.
2: Ah, sebenarnya tadi Hesti udah dapet ya?
0: Tadi Hesti juga pengen gue kasih. Nggak dapet kan?
2: Hesti kalah.
0: Kok dia dapet? Kan yang menang si gue.
2: Oh iya, asik. Si lu yang menang. Ngeri banget satu ini.
0: Dapat
2: tiket,
0: Pak. Dapat dua?
1: Empat.
2: Hah?
1: Gue kasih empat.
0: Punya kita?
1: Ada.
0: Anja.
1: Ada empat.
0: Boleh lah.
1: Di CGV, film Baby Udon.
0: Baby Udon.
2: Oke.
0: Okay. Filmnya Densu ya?
1: Densu.
0: Oh,
2: filmnya Densu.
1: Dan ini kisah
0: yang
1: nyata.
0: Main Densu, yang main Densu.
1: Yang main Densu. Uh-huh. Ini kisah nyata dari pemilik Marugame Udon.
2: Oh
0: ya?
1: Yes.
0: Lucu gemas.
2: Oke, boleh. Kalau gitu sekarang Kinos akan berhadapan dengan Halo.
1: Dengan Tos.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Siapa nih?
3: Dari Taufan.
2: Taufan.
0: Taufan. Ya, Taufan udah pernah ikutan Kinos AI belum sebelumnya?
3: WA terus sih, cuman ini baru ditelepon.
0: Oh, baru kali ini
3: baru
0: rezekinya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Tapi belum tentu rezeki dapetin tiket kalau belum ngalahin gua ya. Sorry.
2: Baiklah.
0: Siap ya, peraturannya dan cara mainnya masih sama kayak Family 100 ya.
1: Belum. Ini tuh lebih kayak Who Wants to Be Millionaire.
2: Dapat salam dari komunikat.
0: Asik.
2: Oke. Ini siapa duluan nih? Karena cowok sama cowok, yang mana duluan nih?
0: Udah, ini duluan.
3: Sweet.
2: Apa?
3: Sweet.
0: Boy, oke. Sweet Jepang ya.
3: Oke.
0: 3, 2, 1, gua Gunting. Kertas.
3: Aduh, kan.
0: Gas dah.
2: Gas. Ya udah, yang pertama gua tanya pada Taufan.
3: Oke.
2: Apa nama lapisan atmosfer tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca?
1: Uduh, berat.
3: Troposfer.
2: Wow, lu mesti takut sama dia.
0: Apa namanya?
2: Troposfer.
3: Troposfer atau tropospaus?
2: Bener.
3: Bener dong.
2: Yes. Bener sekali.
0: Gitu doang, mah gue juga nggak bisa tahu.
1: Dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu tuh. Troposfer ya.
2: Nggak ngerti.
1: Ih keren.
2: Oke. Okay. Berarti sekarang
1: 1-0. 1-0.
2: Apa nama sel darah yang berfungsi melawan infeksi dan penyakit?
0: Hemoglobin.
3: Salah.
1: Salah.
2: Wow.
1: Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Kinos masih salah.
1: Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Taufan, jawabannya adalah
3: sel darah putih.
2: Atau
3: leukosit.
2: Ih, gila.
0: Apa leukosit? Oh, leukosit.
2: Sel darah putih.
1: Lo gimana sih, bini dong, dokter leukosid. Dia nih.
0: Ya kan dia yang dokter, gue sama pasien.
1: Oke, lanjut. Ya udah
2: 2-0.
0: Oke. Kalau lo benar, lo langsung dapat tiket nonton nih.
2: Yes.
3: Oke. Okay.
0: Siap.
2: Gue kasih yang agak susah boleh ya?
0: Boleh.
1: Tadi
0: udah 2-0.
2: Yes. Berapa jumlah tulang pada tubuh manusia dewasa secara umum?
3: Berapa
2: jumlah tulang pada tubuh manusia dewasa secara umum?
3: 360 kali ya?
2: Waduh.
1: 360.
2: Sayangnya masih salah. Silakan Kinos.
3: Oke.
0: Gue juga enggak yakin sih.
1: Iya. Ada berapa?
0: 140.
2: Masih salah, jawabannya adalah 206.
1: 206.
0: Oh, 200 dapat 6 ya.
2: Enggak
0: dong. Murah ya.
2: Bukan harga. Beda dong.
1: Itu harga duren.
2: Yeah.
0: Asli enggak tahu. Asli gua enggak tahu.
2: Okay.
0: Asli enggak tahu.
2: Berarti okay.
1: Masih
2: 2-0.
1: Masih
2: 2-0.
1: Kinos masih ada kesempatan.
2: Oke. Okay. Kinos, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara?
1: Gampang ini.
0: Mengukur
1: tekanan udara, Bang.
2: Tekanan udara.
0: Alat untuk
1: mengukur tekanan udara. 5.
2: Kemon.
1: 4.
0: Tekanan udara.
2: Jadi
1: 3,
2: dia tidak hanya mengukur gaya,
1: 2,
2: dia mengukur tekanan udara.
1: Satu.
0: Pressure meter.
1: Pressure meter, tekanan ini,
2: tekanan mulut. Tekanan udara ya. Apakah kau bisa menjawab pertanyaan ini?
3: Ini depannya B bukan ya?
2: Nggak tahu dong. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara?
3: Barometer apa ya? Atau pokoknya depannya B kalau nggak salah deh.
2: Itu aja pilih dong. Ya. Itu barometer. Boleh pilih dua. Apapun tidak boleh pilih kanan dan kiri, harus satu.
3: Barometer. Ya, barometer.
0: Salah menurut gue.
2: Barometer. Dia berhasil mendapatkan baby Udo.
0: Bentar dulu. Pinter, barometer tuh bukannya standar ya?
1: Barometer
2: pokoknya gua dikasih
0: alat ukur.
2: Betul. Nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer.
3: Oh, bener kan?
2: Kalau pintar sih, lu lulus.
0: Kok bisa sih?
2: Heeh, Bapak guru atau gimana sih ini?
3: Enggak sih, saya biasa aja di rumah aja.
2: Oh, biasa aja.
0: Oh, di rumah aja.
3: Iya. Tapi belajar.
2: Oh, tapi belajar. Oh, jadi nggak bergaul, nggak bersosialisasi gitu.
0: Sekolahnya apa? Sekolahnya
1: basicnya apa? Basicnya apa?
3: Apa ini? SMA, kuliah atau apa?
0: Kuliah.
3: Saya di Komunikasi Undip.
0: Komunikasi loh, agak nyambung padahal ya.
1: Iya.
0: Ya emang dasarnya pinter aja.
1: Di SMA ranking nggak?
3: Rankingnya pas SD aja. Satu terus. Tapi SMA nggak sih?
0: Oh, kamu ranking terus.
2: Oke.
0: SD. Gua kemarin ranking.
2: Oke. Terima kasih. Punya pasangan?
3: Kenapa? Udah istri.
2: Oh, udah istri. Enggak, kadang-kadang gue pikir kalau terlalu pinter cuman buat diri sendiri.
0: Oh, iya. Gitu. Gue khawatirnya.
2: Ternyata udah pemiliki.
0: Iya, gue khawatirnya. Gue tuh gak mau jadi orang pinter-pinter banget karena apa? Karena gue takut ngebodoh-bodohin orang.
2: Iya,
1: bisa gini aja loh.
2: Kalau kayak gini
1: gak apa-apa ya. Tapi lo muter-muter baju loh.
0: Terima kasih ya. Siapa tadi namanya ini?
1: Taufan.
0: Taufan, kamu mendapatkan 4 tiket nonton film Baby Udo.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Gua muterin lagunya Benya.
4: Aku.
3: Ujil nih.
4: Wes. Itu kan.
3: Langsung besoknya tutup nih radio.
4: Makanya itu bahasa balik, itu bukan bahasa Inggris atau bahasa apa gitu kan.
3: Oke, udah jam 9.42.
4: Yes.
3: Utangnya udah nih yang selesai jam 9. Kinos AI udah 2 loh penelponnya. Biasanya cuma satu kita Kinos AI.
4: Oke, okay. Tapi yang penting tiketnya udah keluar. Buat nonton Baby Udon
3: harus keluar. Emang harus keluar.
4: Bisa ditahan.
3: Jadi tadi kalau buat siapa namanya?
5: Tetap.
3: Buat siapa tadi namanya?
5: Tovan.
3: Yakinlah kamu menang ya. Karena kamu emang dimenangkan.
4: Enggak sih. Enggak juga sih sebenarnya.
3: Aku mengalah kok. Karena tiketnya harus keluar.
4: Oh baik. Ya gak boleh ditahan-tahan emang.
3: Iyalah kalau namanya mau bagi-bagi rezeki gak boleh tahan-tahan.
4: Benar. Ya? Sama seperti mungkin sekarang akhirnya anak-anak umur 17 tahun dapat rezeki dari pemerintah.
3: Rezeki apaan?
4: Katanya pemerintah itu lagi menyiapkan. Ini jadi wacana. Dimana nanti kalau anak umur 17 tahun yang adalah WNI selain dapat KTP atau selain mesti punya KTP, otomatis bakalan dapat rekening bank dengan saldo awal Rp50.000.
3: Ah, mulai sekarang gue pengen punya adik buat si Uti tapi langsung 17 tahun.
4: Loh, wow,
3: gue kumpulin duit 50.000-nya.
4: Begitu brojol langsung gede gitu. Itu
3: begitu
4: bukan adiknya.
3: Brojol 50.000.
4: Iya, itu lu kalau kayak gitu lu nyari adek-adean.
3: Loh. Ya kan gua enggak bilang dari ibu nih.
4: Itu dia. Gue udah tiba-tiba udah 17.
3: Loh, adek-adek dari panti asuhan bisa gua jadiin anak angkat.
5: Bisa.
3: Tiba-tiba 17 tahun.
4: Itu
3: dapat
4: dia.
3: Gua 50.000.
4: Buat orangnya, Pak. Oh, buat adek-adeknya. Bukan buat bapak.
5: Lo cari yang 16 karena baru dapatnya di 17. Kalau udah 17 ya dia udah dapat sendiri, udah duluan.
3: Nggak mau, karena ada jeda setahun ya. Berarti gue harus ngurus dia dulu, menghidupi dia dulu.
5: Nggak mau
3: gue. Ogi gue, ogah rugi.
4: Kalian memang Indonesia sejati ya.
3: Iya dong.
4: Mencari di antara belok-belok tuh apa yang bisa didapatkan.
3: Iya,
4: gitu
3: betul.
4: Ya.
3: Makanya gue lagi cari ide gimana caranya, selain mengadopsi anak, mengadopsi kelapa sawit.
5: Aduh.
3: Langsung gede gitu, langsung 17 tahun.
5: Oh gitu, nggak bisa.
3: Nggak bisa ya.
5: Sekarang aja bibitnya dulu tuh.
3: Oh, bibit dulu ya. Tapi bibitnya juga kan harus ditanamin di tanah lahan kosong.
5: Lahan kosong.
3: Minimal yang udah kebakar.
4: Oh, susah itu.
5: Gitu.
4: Gak ada yang sedang terjadi seperti itu sekarang ini.
3: Jadi,
4: menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto,
3: yes.
4: Ini langsung merupakan
3: nih,
4: arahan dari Bapak Presiden.
3: Terima kasih Pak Prabowo.
4: Iya kan? 17, masuk ke 17. Happy birthday. Habis itu dapat diterbitkan KTP, terus dapat rekening perbankan.
3: Terima kasih Pak Prabowo. Ini namanya guru nih.
5: Ini dia.
4: Guru apa nih?
3: Ampun guru ya. Guru dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa.
4: Oh, baik.
3: Salah satunya adalah selain uang 50.000,
4: apa sih?
3: MBG.
5: Masya Allah.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fani dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denis Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Foni Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga, ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: gila. Terima kasih Bilal.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya sahabat suara, ini lagunya.
1: Eh kenapa kau lihat ke atas?
0: Virgon, suaranya Virgon nih.
1: Masa?
2: Ini dia selalu lirik.
1: Oh gitu, ya gue gak tahu ini lagunya siapa sih.
0: Oh gue tahu juga lu. Gak tahu juga.
2: Gak tahu. Dia tahu.
1: Siapa?
2: Bibi lokal dia tahu.
0: Gua. Siapa? Virgon ini. Hah? Surat untuk Starla.
1: Bukan dong.
2: Butika paham kan Butika?
1: Kita balik lagi ke awal kalau surat tapi untuk Starla. Ini
3: last child. Ini
0: oh last child.
1: Oh, itu yang tadi namanya last child.
0: Iya, yeah. Kalau enggak salah judul lagunya Kapan Kau Akan Pulang ke Rumah.
1: Nah.
0: Iya.
2: Judulnya Hancur Lebih Dulu.
0: Oh, lu yang koreksi.
1: Kok ngeri.
0: Oh, emang benernya gitu.
1: Apa judulnya?
3: Jadi lu
1: Oh. Siapa yang hancur lebih duluan nih ya?
0: Makasih ya, Om Indra udah dibenerin ya, udah dikoreksi.
1: Terima kasih. Emang lu suka meluruskan jalan orang. Amin.
0: Kata si Indra.
3: Kering.
1: Gak apa-apa.
0: Gak sih Ibu, gak sih Jill. Sama baik.
1: Let it out in the open. Sama baik, cuma beda oktav aja.
2: Bapak Reza Bima mau nolongin?
1: Gak usah Bapak Reza Bima. Tenang, dia nonton aja. Tapi nanti dia akan dapat updates.
0: Iya.
1: Semua akan
0: tahu-tahu pokoknya di inner circle aja. Asik deh.
1: Yang penting gak di hide sayang.
0: Emang gak ada yang habis di hide?
1: Kayaknya ya.
3: Yang penting
1: apa?
3: Ya, makasih sayang. Oh,
1: makasih sayang.
0: Tapi lu pernah enggak di hide sama temen lu atau siapa? Gua pernah di hide.
3: Hah?
0: Oh iya. Iya.
3: Dari?
1: Kenapa?
0: Datang bulan kan maksudnya?
1: Bukan dong. Beda lagi Bapak.
0: Di hide waktu itu ya mungkin emang gua si orang ini bermasalah sama gua loh. Sama si Gina sama teman-teman yang lain juga.
1: Oke.
0: Okay. Emang toksik aja nih orang gitu.
1: Oh, akhirnya masalahnya di dia.
0: Akhirnya gue dan teman-teman yang lain tuh di hide. Yeah. Bukan dia yang kita hide.
1: Tapi
0: dia yang meng-hide kita loh.
1: Masalahnya di dia.
0: Padahal yang salah tuh dia.
3: Iya, padahal yang bermasalah.
0: Kan gua cuma nepak palanya. Emang enggak boleh.
1: Enggak gitu, enggak boleh Bapak. Itu enggak baik caranya.
0: Lu pernah enggak di hide?
1: Enggak sih, setahu gue ya.
0: Tapi rasanya sakit hati sih.
3: Kalau gue pernah nemuin, gue gak masuk ke close friend orang itu. Misalkan lo close friendin gitu.
0: Sebel gak lo?
3: Jill ada, tapi gue ngeliat dari Jill, kok di gue gak ada?
0: Sebel gak lo?
3: Ada apa nih gitu?
0: Sebel gak lo?
3: Kita gak se-close itu ya.
1: Ternyata
2: ini gak sih?
1: Apa tuh?
2: Grup di dalam grup gak sih?
3: Itu bisa.
1: Iya. Bisa juga sih, itu ada.
0: Kalau lo di hide sama inner circle lo, setidaknya lo nyadar lah lo tuh berarti gak sesempurna itu.
3: Iya.
0: Oh. Atau lo ada salah gitu.
1: Nah. Gitu. Kita gak apa-apa loh. Sebenarnya dari 10-11 kan gak ada penyiar. Kalau kita mau mencoba
0: udah.
1: Lebih detail.
0: Udah.
1: Di depan gua aja.
0: Udah Jil. Udah Jil.
1: Apa sudah menanti?
0: Udah Jil.
2: Kita relay daerah.
1: Daerah juga ngerti. Kalau lika-liku kehadiran laki-laki.
0: Terima kasih Ibu Jil. Kakak Jill hari ini love you so much.
1: Thank you so much. Thank you ya guys.
0: Jangan kapok ya.
1: Mm-mm.
0: Soalnya kalau siaran sama pagi-pagi partner gue itu tukang tidur sama tukang berak.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Sama tukang kentut.
1: It's okay kan sebenarnya.
0: Lu belum pernah dibekok kan sama.
1: Gue gak mau sama dia sih sebenarnya. Kalau mesti dibekok-bekok sih gue gak mau. Gitu. Tapi
0: pasti kalau bekok.
1: Makanya tapi mudah-mudahan cepet sembuh.
0: Amin ya Allah.
1: Bakalan seru. Thank you loh. Aku merasa di sini yang bisa aku bawa nanti ke sore adalah mari kita saling bunuh-bunuhan aja.
0: Kita pamit, terima kasih semuanya sahabat suara and have a nice day. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ha, no,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz, sahabat suara. Ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti.

cukup manis. Cie, manis gimana sih Far maksudnya? Hari ini kayaknya gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan nih, artinya memasuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat suara. Kenapa tau-tau transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Komuter tuh udah ngasih kabar, sahabat suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja, ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat suara, desek-desekan, rame. Ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. Kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi. Ya, segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik, makin kesini gitu. Tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti, Cie, dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat suara, ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

sama Farah di suara That Was Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya, karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara supaya nggak salah paham, selain di on air saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: That was Nikila, My Mind Gue, MMG. Gokil. Akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: West Gallery dengan senyum. Satu lagu yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara. Udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp11 triliun. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail, bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget, kita tungguin ya. Semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
5: Ada Eki.
4: Halo. Selamat pagi, Eki.
3: Pagi.
4: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
4: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
3: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
4: Oke.
3: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
5: Wow.
4: Aduh.
5: Ada perselingkuhan.
3: Betul.
5: Aduh. Percaya.
4: Kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. Terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
5: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
3: Betul, dan orangnya diam gak mau ngomong.
5: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
4: Ah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang ah gue gak mau ngomong yang macem-macem, gue takut salah gitu atau gimana?
3: Ngambil jalan tengah sih.
4: Apa
3: jawabannya
4: tuh?
3: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
4: Oh ya bener iya. pasang badan malah balik badan.
3: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
5: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
4: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
3: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
4: Hei, rumpi kamu Eki.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas, Presiden

tengah mengkaji usulan DPRD terkait penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Usulan kenaikan tiket dewasa menjadi Rp4.000 sampai Rp10.000 dan anak-anak menjadi Rp3.000 sampai Rp7.500. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok di suara.network. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Hai, ada yang baru bergabung, Reti. Terus ada Leticia, ada Tommy, ada Lintang. Keren banget, ada teman-teman lainnya di TikTok. Selamat siang buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga. Ayo, masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya. Bukannya aku takut.

That was Afghan, pesan cinta. Selalu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh. Biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you. Nanti aku coba cari dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

This is Krisya. Kala cinta menggoda. Gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta, selamat siang semuanya. Ada Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was Hindia Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Suara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat Suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat Suara. Bahkan hujannya tuh bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat Suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat Suara pada lupa.

0: suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya. Karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo guys. Hai. Very bright yang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih

0: sedang terjadi di desa tersebut. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil, tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
1: Nah kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
2: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
1: Akam sih, ceritanya dari desa tersebut?
2: Iya, enggak sih. Jadi kan kalau Jogja

0: ini itulah yang menjadi
1: misteri
0: ya, kayak karena kalau kita lihat karakternya kan di sini teman-teman kita yang lain ada Karissa Peruset, mm-hmm. ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano.
1: Oke. Okay.
0: Karakternya Karissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Mm-hmm. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano

0: masyarakat di saat itu.
1: Oke, berarti korelasi judul film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu sebelumnya ya.
0: Sebelum tahun 65.
1: Oke. Okay. Gitu. Makanya akhirnya lubang buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Oh, oke. Nanti akan terjawab di situ. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
0: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya. Apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga based on dari skripnya kita tahu gaya bicaranya seperti apa. Terus juga apa yang terjadi di tahun itu, situasi masyarakat tahun itu seperti apa, itu juga penting untuk kita tahu. Dan ini semua sih banyak diskusi dan ngobrol sama Mas Hanung sih.
2: Nah kalau di luar dari konteks waktunya, karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan 1 bulan ya.
0: Satu bulan.

0: bagian besar dari identitasnya gitu. Jadi waktu casting emang udah dicarinya bisa menari gitu. Tapi untuk koreo yang dipakai di film ini itu belajar dari nol.
1: Itu gimana, susah gak sih? Maksudnya kalau spesifik gak sih kalau tarian ini tuh ada apanya gitu?
0: Kalau tarian ronggeng itu kan memang penghibur masyarakat ya. Jadi tuh sangat flirty sebenarnya tariannya gitu. Karena kalau zaman dulu apalagi itu ronggeng itu disawer gitu. Jadi spesifiknya tuh itu apa, flirty-nya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
1: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lobang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya, karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran, nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys, sampai akhirnya ke international festival ini?
1: Nah ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya, karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi yang bisa jalan, jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, di Belanda, itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor. Itu menunjukkan film-film dari berbagai negara yang menggambarkan situasi negara tersebut. Gitu. Jadi yang diapresiasi dari Rotterdam, dari penontonnya, dari festivalnya, itu adalah penggambaran Indonesia gitu. Yang mana keresahan masyarakat pada waktu itu masih ada di masyarakat sekarang juga. Gitu kan, kayak gimana ketidakpercayaan sama pejabat publik, atau mungkin penyalahgunaan wewenang, hal-hal seperti itu kan masih ada sekarang gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore thriller yang ekstrim-ekstrim lah gitu. Jadi yang diapresiasi adalah
0: sisi itunya terdapat di film Lobang Buaya ini.
2: Betul gitu. Karena kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya, kayak korban-korban yang diselidiki oleh Letnan Sugeng itu kan, kayak yang tadi Baskara bilang, mereka gak cuma dibunuh aja, tapi kok mukanya juga ditulisi gitu kan.
0: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri baru gitu.
2: Jadi gitu sih. Dan kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa membawa cerita yang sangat Indonesia gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita. Dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin gak tahu konteksnya, ya kan, tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya, mereka pada jadi pada riset gitu,
0: jadi digging gitu ya, mencari
2: apa
0: tahu
2: sih yang terjadi gitu. Dan menurut aku harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
0: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi man di negara kita gitu kan.
1: Sampai sekarang ya, di berbagai lapisan.
0: Iya, itu sih Bu, ini kayak kisah nyata ya gitu ya, based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lo di sini jadi militer dan lain sebagainya, apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
1: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu. Kayak SOP-nya beda, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya. Terus maksudnya bentuk badan, gerakan, apa segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya. Jadi, dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa, atau situasi combat gitu ya. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik gitu. Tapi pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara aslinya.
0: Jadi kayak gini terus ya. Ada model nih jatuhnya ya.
1: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan emang harus gitu ya. Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga enggak sendirian. Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga, dan kita semuanya badannya emang udah ya, kita satu lah gitu, badannya harus begitu gitu. Jadi enggak ada yang relax badannya.
0: Jadi emang skrupnya kencang banget nih,
1: kencang
0: gitu ya.
1: Lumayan. Walaupun secara jabatan karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya, jadi yang ajudannya lebih tegap dan gue agak sedikit bisa relax sebenarnya.
0: Kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya.
2: Kan ibaratnya si ajudan masih kerja. Iya kan? Masih menjaga beliau gitu loh.
1: Pengawalnya gitu kan.
0: Makanya harusnya lebih tegap ya.
1: Benar.
0: Oke, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat Suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja, karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya?
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke, ada romance nggak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada, tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi nggak, bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya.
0: Oke. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada nggak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of nggak tahu sih. No. Talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan.
0: Okay.
2: Gitu sih. Tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana bahasanya?
1: Nanggap bukan sih kayak apa sih? Okay. Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada tapi. Nggak 100% persis seperti apa yang di film
0: ya.
1: Gitu kali ya.
0: Ini kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta.
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta
2: ya.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini. Itu gimana guys?
1: Sebenarnya tergantung kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa. Okay. Gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh Bible pertamanya adalah skripnya. Yeah. Gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa. Yeah. Terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini walaupun tahunnya tahun 64 tapi enggak seperti
0: gak
1: apa
0: sekaku
1: ya,
0: itulah
1: sekaku
0: gitu ya.
1: Itu gitu. Okay. Kita juga membayangkan maksudnya tahun 64 juga enggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Mas Anu.
0: Iya. Referensi lo siapa Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis nggak ada sih.
0: Okay.
1: Kalau itu. Karena kita juga nggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an. Untuk Indonesia ya specifically.
0: Okay. Ya, oke. Okay. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu referensi penari ronggeng zaman dulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak. Kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh, aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu. J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J. Oke. Okay.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu. Okay. Aja yang
0: pronounce saya gitu ya,
2: kayak tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip. Dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku. Itu dia adalah seorang, dia lagi S2.
0: Okay.
2: Tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak. Oh gitu, kalau penari banget tuh kayak gitu. Okay. Gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempat di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana guys waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar. Jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak.
0: Okay.
1: Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak. Tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan. Gimana ya, gue supaya gak spoiler,
2: spoiler ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya gak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket. Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, ya bener, kayak sirup kali ya. Manis juga pastinya, karena kan kadang-kadang keluar dari mulut. Jadi apa ya, harus gak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut. Manis, lengket, itu tuh sebenarnya
2: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman, tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling gak dapet gini-gini nih sebenernya pas baca.
2: Karena lo pas udah beresnya tuh ya, situasinya gitu ya.
1: Gue hanya menyentuh mayatnya, contohnya gitu ya. Jadi buat gue kayak agak, oh
2: asik. Seru nih, asik lagi kata dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
2: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
0: Satu bulan.
2: Nah kalau Anya ada gak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
0: Nah
2: itu bisa spoiler ya?
0: Pokoknya kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu. Nah hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
2: tertentu gitu.
0: Ya itu a mix of everything lah gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, dia kan sebagai tentara, itu kan juga orang yang berkedudukan di masyarakat gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula. Jadi kan di bawah lah gitu. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain, ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
2: Dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
5: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: iSuara.

0: I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat Suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, bener-bener. Okay.
1: Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan. Jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu loh. Kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu kan, menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat. Jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi, ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan, plot twist gitu kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot twist gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini, pantesan dia kayak gini, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu yang kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan. Tapi Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu, berasa kalau ditonton kedua kali, ketiga
1: dia,
2: kali ya.
0: Kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya, ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung nyata seperti ini. Gue menyadari, instead of membahas 65, kita apa ya bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu. Terus juga tetap sih misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu pertama kali, dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi, karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa apa sih gitu. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Kayak yang tahil-tahil, enggak deh, lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu, karena apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika di balik semua kejadian ini gitu.
0: Dan
2: rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak, ini enggak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih? Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat Suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat Suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Hai teman-teman, sahabat Suara, jangan lupa nonton film Lubang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton? Berapa plus? 13 plus?
2: Good question.
1: 17
0: plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat Suara. Ya cocok buat kamu lah ini nonton, menghabiskan awal bulan ya kan, itu habis gajian juga harusnya kan, melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pastinya di 1 Oktober. Sekali lagi sahabat Suara, jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lubang Buaya. Thank you Baskara, Anya sudah mampir ke Suara. Dan sahabat Suara, nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak, jangan kemana-mana.
3: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pulang sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan? Ada si Sui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Sui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkannya enggak, Dun?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara,
5: suara warga Indonesia.

0: Edaran tembakau sintesis pria di Jojoran, Surabaya diringkus. Seorang pria di kawasan Jojoran, Surabaya diamankan polisi karena diduga terlibat dalam peredaran tembakau sintesis. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian untuk mengungkap jaringan dan memastikan proses hukum terhadap pihak yang terlibat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sehat alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya? Dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Skill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Cool.
1: Sedang mendengarkan
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia. Halo halo sahabat suara semuanya. Hari Kamis manis. Di sini juga ada Ruby yang sedikit aja manisnya, karena kalau kebanyakan tidak baik untuk kesehatan ya. Kembali lagi ya di jam 4 bersama Ruby di sini yang akan nemenin sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti. Tenang aja ya sahabat suara, Ruby udah nyiapin berbagai info menarik buat sahabat suara semuanya. Jadi stay tune di Iswara Surabaya.

0: Sindikat jual beli uang palsu lewat Facebook berhasil dibongkar polisi di Sidoarjo. Modusnya, pelaku menawarkan uang palsu secara online, bahkan ada yang mengaku bisa mendapatkan uang palsu senilai 2 juta rupiah hanya dengan modal 500 ribu rupiah. Kasus ini akhirnya berhasil diungkap polisi dan para pelaku diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ruby sebenarnya mau jujur nih sahabat suara. Sebenarnya, Ruby itu pernah melakukan adegan ini dulu, nuker uang asli pakai uang palsu. Tapi kalau uang 100 ribu gambarnya Soekarno dan Hatta, kalau punya Ruby dulu itu Upin dan I Asep.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
7: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: informasi bahwa Surabaya ternyata dilewati dua sesar aktif, yaitu sesar Kendeng dan sesar Surabaya. Kondisi ini membuat pergerakan sesar perlu terus dipantau untuk mengantisipasi potensi gempa. Pakar geologi ITS pun menyarankan pemasangan GPS agar pergerakan sesar bisa terpantau dengan lebih baik. Nah, sahabat suara, informasi ini bukan untuk bikin panik ya, tapi justru jadi pengingat supaya kita bisa lebih waspada dan siap menghadapi potensi bencana.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Beban penyeberangan kembali meningkat setelah volume kendaraan tercatat naik sekitar 15%. Peningkatan ini terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat, terutama kendaraan yang akan menuju Bali maupun keluar dari Bali. Pengguna jasa penyeberangan diimbau tetap mengatur waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas agar perjalanan tetap aman dan lancar. Sahabat Suara yang lagi jalan-jalan ya, hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan. Gak apa-apa ding, tapi kalau jalan-jalannya cari yang baru ya.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Ada kabar terbaru soal rencana pembangunan flyover Gedangan di Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo saat ini mulai melakukan pengukuran terhadap 122 bidang lahan yang terdampak rencana pembangunan flyover. Pengukuran ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembebasan lahan sebelum proyek pembangunan flyover dilaksanakan. Yang kita tahu, sahabat suara, ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Gedangan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan. Duh, Ruby yang PP Surabaya Sidoarjo ini juga melewati perempatan Gedangan ya, sangat menunggu flyover Gedangan jadi. Jadi kita tunggu aja ya, sahabat suara, semoga semua dilancarkan dan nantinya perjalanan bisa jadi lebih lancar dan aman.

0: Muda Indonesia. Ada kabar terbaru dari dunia teknologi. Apple dikabarkan bakal menghadirkan iPhone Duo sebagai iPhone lipat pertamanya. Yang bikin heboh, harganya diperkirakan mencapai sekitar 56 juta rupiah untuk pasar Amerika Serikat. iPhone Duo ini disebut bakal mengusung desain seperti buku dengan layar yang bisa dibuka menjadi lebih besar. Nah, sahabat suara, yang berminat sama iPhone Duo nih, mumpung masih belum masuk Indonesia, masih ada waktu untuk menyiapkan ginjal. Menyiapkan uang ya, menabung dari sekarang.
1: Dapatkan berita iSuara.

0: Kabar seru datang dari dunia musik Indonesia. Darboy Gang siap mengkicau-kicaukan Eropa lewat tour bertajuk Emerald Ambier Fest dan membawa beberapa penyanyi lain seperti Melinda Swow, Iva Jeniva, dan Celine. Dalam tour ini, Darboy Gang dijadwalkan menyambangi dua negara yaitu Portugal dan Belanda. Tour Eropa ini menjadi kesempatan Darboy Gang untuk memperkenalkan musik dan budaya Indonesia kepada penikmat musik di luar negeri. Nih memang Ruby pernah lihat nih di FYP TikTok, memang banyak banget orang luar sana yang suka sama lagu Kicau Mania. Tapi mereka salah dengar sama lagunya. Liriknya tuh bukan Kicau Mania, tapi jadi Kicau Mania Up. Kicau Mania Up.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: perfilman Indonesia ya. Film Laut Bercerita berhasil masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026. Film yang diadaptasi dari novel karya Leila Eskudori ini menjadi salah satu dari 14 film yang bersaing di program utama festival. Laut Bercerita disutradarai oleh Yosef Anginun dan mengangkat kisah Biru Laut, seorang mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Ya Ruby, sebagai pencinta film ini juga senang banget ya, selama siaran selalu ada berita tentang film Indonesia yang membanggakan ini. Kita tunggu prestasi-prestasi dari anak-anak Indonesia selanjutnya ya, maju terus perfilman Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 35 tahun perjalanan mereka lewat konser spesial di Aula Symphonia Jakarta. Yang dipimpin langsung oleh Adi MS, konser ini melibatkan sekitar 200 penyanyi dengan repertoar beragam mulai dari lagu kebangsaan, fantasia Nusantara, hingga musik film Star Wars. Perayaan ini sekaligus menandai perjalanan panjang Twilight Orchestra yang berdiri sejak 1991 dan menjadi salah satu orkestra simfoni ternama di Indonesia. Jadi sahabat suara ya, kita ucapkan selamat ulang tahun Twilight Orchestra.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin Sahabat Suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you Sahabat Suara. Selamat sore. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 saya peringati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril yang lagi ngomongin soal LDR. Ada yang bilang LDR itu adalah lama dan ribet. Apakah iya? Menurut lo LDR masih worth it gak? Kalau kata kembar, LDR mah selama duit ngalir aman, real. Apalagi buat cowok yang larang bininya kerja. Tapi gue kalau pacar gue LDR terus gue ngirim duit gitu ya, gue tetap enggak lagi, kayak nggak mau, lu ikut gue sini gitu. Kalau kata Aruna ini garo, dia bilang ini LDR worth it kok untuk selingkuh, mas sih terlalu jujur mbak, terlalu jujur, jangan gitu dong. Ini buat para tukang selingkuh ya, itu adalah wah itu melting potnya orang-orang selingkuh kalau LDR tuh. Kalau kata Jihons, aman aja sih gue, yang cukup satu biasanya no problem. LDR pun ada kausalitasnya kan, kenapa harus LDR? Oke. Yang gue suka LDR pas ketemu saling melepas rindu. Maksud nih Hernandez gimana nih?

Plaza, LDR worth it buat yang sesama introvert. Dan gue juga ngajakin lo untuk terbuka sama gue. Misalkan lo ada gak sih kejadian-kejadian yang pengen lo ceritain ke gue gitu, gara-gara LDR gitu. Misalkan kayak ya gue sama pacar gue LDR terus gue diselingkuhin gitu. Atau enggak, gara-gara LDR gue jadi tidur malam mulu karena kita gak ketemu, jadinya chatan dan sleep call tiap hari gitu. Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live. Ini sebuah lagu yang kayak cocok buat orang-orang yang LDR. LDR secara waktu ya, jarang ketemu karena ini pergi pagi pulang pagi. Kalau udah pergi pagi pulang pagi mah mendingan LDR aja sekalian, orang sama-sama jarang ketemu.

0: suara.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Peringati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini pengen sedikit meng-sum up cerita-cerita kamu yang banyak masalah karena terhalang LDR. Ada satu saudari Dari namanya, udah saudari Dari lagi ya, yang ingin menyampaikan tips and trick dalam menghadapi LDR.

0: Masuk Dar.
1: Oke, memangnya cerah. Berantemnya gila-gilaan sih. Hampir tiap hari tuh berantem. Terus akhirnya kita bikin kayak jadwal gitu. Setiap 3 atau 4 bulan sekali. 3 atau 4 bulan sekali kita ketemuan gitu. Kita kemana gitu. Dan itu udah nyiapin semua itinerary. Jadi kayak gue tuh tinggal tahu beres aja gitu. Dia udah bayar tiket ini gitu. Kita kemana-mana gitu. Terus yang pasti pertama kalau kita ketemu day one itu pasti kita makan ramen di
0: Ucapin ramen
1: sebut merek lah, Seroki ya.
0: Seroki enak,
1: di Seroki ya. Terus abis itu day two kita baru jalan-jalan gitu, jalan-jalan berdua sampai malam gitu. Terus nanti pas hari terakhir ya mentok-mentok makan mie ayam dekat rumah gua gitu sambil nemenin dia di talk gitu. Nah selama kita LDR itu, kita tuh setiap mau berangkat kerja kita chatan. Terus nyampe rumah dia selalu video note gitu, nyampe kosan atau dia lagi pergi, misalkan dia lagi pergi buat nyari sepatu gitu, dia nge-feed call gue gitu, dia nge-feed call. Jadi kayak dia ngajakin virtual date gitu.
0: Keren.
1: Jadi kemanapun dia pergi tuh gue akan dibawa sama dia. Terus abis itu setiap kita mau tidur itu berarti jam 11:30 gitu, itu kita teleponan gitu, kita ngobrol apapun yang ada di pikiran kita gitu. Ya kadang-kadang isi obrolnya si baby si baby lagi kebawa
0: isi itu,
1: kadang-kadang ngomongin teman kerja dia, ngomongin teman kerja gua,
0: seru nih
1: gitu, kayak gini si A gini si B gini gitu. Saling tukeran cerita aja gitu. Dan menurut gue LDR itu bisa survive kok kalau dua-duanya sama-sama produktif, cuy.
0: Okay.
1: Jadi maksud gue,
0: oh, ini gue setuju.
1: Si ceweknya kerja, si cowok juga kerja.
0: Setuju gue.
1: Si cewek juga dikasih momen buat me time, si cowok juga bisa me time.
0: Setuju.
1: Jadi 100%. Kita kalau kita ketemu pun juga ada hal-hal yang kita ceritain.
0: Iya.
1: Jadi kalau lo LDR usahain salah satu di antara lo pada jangan ada yang nganggur deh gitu, karena kalau enggak iya LDR bakal berantem terus setiap hari.
0: Setuju.
1: Dan terima kasih dengan sudah mendengarkan tutorial di LDR ini.
0: Gue setuju banget Dar. Nih ya, core-nya adalah, tapi tadi dari benar harus disiapin sekalinya ketemu harus benar-benar kualitas kalinya ketemu. Kalau dari abis LDR-an cukup lama gitu ya, dibikin aja itinerary-nya jadi sama-sama merasa dihargai gitu. Nah yang paling penting kalau lo LDR, gak cuma LDR sih, pacaran aja harus sama-sama punya kesibukan. Jangan sampai yang satu kerja, yang satu nganggur. Kasarannya begitu. Yang satu sibuk, yang satu ya udah gabut aja. Itu akan menimbulkan ekspektasi-ekspektasi ke depannya. Jujur, misalkan ya, kok kamu lama sih enggak balas? Kok balasnya lama? Kamu di mana? Jadinya tuh kayak wah, jadinya tuh enggak ke-distract, ngerti ya maksud gue ya? Gitu. Tapi intinya buat lo yang sedang LDR, semoga jarak kalian punya tujuan. Semoga kangen lo punya waktu untuk dibayar. Dan semoga nanti ada hari di mana lo gak perlu lagi bilang kapan ketemu. Karena akhirnya kalian bisa pulang ke tempat yang sama. Gue Beril, makasih udah nongkrong bareng gue malam hari ini. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Yang lagi sendirian, semoga malam ini gak terlalu sepi buat lo. Buat yang lagi LDR, semangat terus. Jangan lupa dikabarin pasangannya. Tidak ada masalah-masalah receh yang membuat hubungan kalian merenggang. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Di hari Radio Nasional, jam 8 sampai 11 malam bersama Beril dan juga Coki.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
3: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kan kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
3: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sahabat suara. Setiap tanggal 11 September, kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya Anak Radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: gini.
1: Aku udah pernah beliin atuk loh.
0: Ya ada satu-satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
0: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
0: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
0: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
0: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Aku udah pernah beliin atuk loh.
0: Ya ada satu-satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
0: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
1: Astagfirullahaladzim, inget Dul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
0: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai, saya Bima Azriel mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi sarana berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

103,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
4: Ada Eki.
3: Halo. Selamat pagi, Eki.
2: Pagi.
3: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
2: Lagi di jalan mau ke kantor.
3: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
2: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
3: Oke.
2: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
4: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
2: Betul.
4: Aduh.
3: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
2: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
2: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
4: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
3: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
2: Ngambil jalan tengah sih.
3: Apa
2: jawabannya
3: tuh?
2: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
3: Oh ya benar, pasang badan, malah balik badan.
2: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
4: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
3: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
2: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
3: Hei, rumpi kamu Eki.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.